مقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada kami itu berkuasa di atas kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi hari ini.
1: Okey, Azwan.
0: Mana ni?
1: Mana sit tune?
0: Mana sit tune? Ada.
1: Okey, Azwan. Zon aktif pagi ini seperti biasa ya.
0: Okey.
1: Kita lihat ramalan cuaca untuk hari Ahad, 21 Jun 2026. Okey, berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca negeri Pahang hari ini dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari, Azwan. Pada sebelah pagi macam mana?
0: Pada sebelah pagi pula, hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Dan jadi kepada anda pendengar yang berada di kawasan tanah tinggi atau dalam perjalanan ke destinasi pelancongan, aha, seperti mungkin Cameron,
1: ya kan?
0: Island.
1: Seronoknya pergi Cameron.
0: Bukit Fraser. Bukit Tinggi. Genting Highland. Bukit. Tak tahu bukit apa kan. Perlu tahan ke apa.
1: Seronok jalan-jalan.
0: Pastikan sentiasa berhati-hati lah di jalan raya ataupun sepanjang aktiviti lah. Okey, menjelang petang pula.
1: Petang pula ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat dan anda dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar sekiranya cuaca dilihat bertambah buruk dan jangan lupa peka terhadap perubahan cuaca semasa.
0: Okey, kalau pada waktu malam pula, keadaan yang sama dijangka berterusan dengan ribut petir di beberapa kawasan pedalaman. Mungkin di kawasan Pahang Barat lah. Macam Jerantut, Temenuh, Lipeh, Bera. So pastikan keselamatan diri dan keluarga sentiasa diutamakan.
1: Ya, betul tu Azwan. Macam di Kuantan kita nampak dari konti tingkat utama kita kan cerah. Buat masa ni di Kuantan cerah lah. Untuk suhu pula kan, suhu bacaan minimum dijangka sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah sehingga 33 darjah Celsius.
0: So berdasarkan daripada ramalan ribut petir tadi by Map Malaysia, mungkin sebagai persediaan, jangan lupa bawa payung atau baju hujan kepada anda yang mungkin urusan di luar kan.
1: Betul, standby awal-awal.
0: Standby awal-awal. Walaupun cuaca panas, pada setengah waktu ni hujan dan ribut petir boleh berlaku tanpa diduga.
1: Betul tu, betul. Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini dan semoga kepada anda segala urusan dipermudahkan dan sentiasa berhati-hati ketika memandu, tak kira di ke mana jua anda berada dan dalam keadaan hujan juga alert.
0: Alert. Jangan memandu laju sangat.
1: Jalan licin.
0: Nampak air tu, yeah, jaga
1: betul,
0: sikit.
1: Betul. Okey, baiklah Azwan, teruskan bersama Zon Aktif.
0: Sama kami, Pahang FM.
1: Menceriakan pagi anda, satu pilihan.

0: Baik, selamat pagi. Godo-godo di Pahang ketika ini. Masih lagi Hazwan dan Afni menemani anda di jam ketiga ini. Afni?
1: 8.21 minit pagi.
0: Okey.
1: Pagi ni, Hazwan, Ahad memang sinonim lah dekat aktiviti keluarga.
0: Betul.
1: Cuti hujung minggu kan?
0: Betul.
1: Biasa ada yang sarapan bersama, bersukan, berjoging, ataupun gotong royong kemar rumah, kemar kawasan rumah.
0: Ya. Biasa mak-mak kita lah bertempik.
1: Ya.
0: Kemar.
1: Ya. Pagi kan? Kalau sebut pasal sarapan, Azwan.
0: Ya. Benda sarapan yang mungkin kita boleh tanya kepada pendengar, boleh kongsikan dekat WhatsApp kita, talian 010-3207-448. Kita nak topik kita pada pagi ni, kita nak ceritakan apa sarapannya rare anda makan
1: di tempat anda.
0: Pergi
1: tempat orang lain.
0: Mana
1: tahu ada pergi kamera yang pagi ni.
0: Ya.
1: Pagi-pagi biasa dia makan roti canai asyik lemak.
0: Ya.
1: Tapi hari ni dia makan roti canai strawberry.
0: Ya.
1: Ataupun pagi-pagi selalu tekok-tekoknya tekok Melayu kan. Ya. Tekok Pantai Timur makan nasi.
0: Makan nasi.
1: Dia makan scone.
0: Scone.
1: Dengan strawberry. Macam.
0: Nasi lemak sambal strawberry.
1: Sambal strawberry.
0: Sambal strawberry. Kat sana.
1: Nasi lemak jagung. Jagung mana?
0: Lemak jagung. Ada ke?
1: Tak tahu. Manalah tahu?
0: Kalau buat inovasi mungkin boleh.
1: Ada ke?
0: Strawberry boleh buat, takkan jagung tak boleh buat.
1: Oh, bijak. Betul juga tu.
0: Tapi satulah. Saya rasalah. Janganlah buat nasi lemak pistachio.
1: Sebut pasal pistachio ni. Saya rasa meremam belum lama tau. Lagi-lagi bila tengok makanan tu warna hijau. Saya pelik.
0: Kenapa tu?
1: Dia macam tak tahu lah, ada orang dia suka. Ada orang dia suka makanan pelik-pelik.
0: Yeah.
1: Makanan unik.
0: Yeah.
1: Lagi-lagi makanan tak pernah jumpa, dia suka untuk rasa, untuk cuba.
0: Bagi saya kalau unik tu okey. Tapi kalau pelik tu macam sampai macam tadi kita tengok roti canai matcha pistachio.
1: Sedap ke?
0: Entahlah, kenapa tak letak boba?
1: Awak jangan. Nanti ada orang buat.
0: Ada orang buat. Jangan pergi cadang.
1: Jangan cadang. Bukan apa. Dia makanan-makanan unik Gen Z orang kabur.
0: Gen Z.
1: Awak pernah dengar tak apa nama ni, Azwan? Orang campur ramen dengan boba.
0: Okey.
1: Pelik tak? Kita rasa pelik.
0: Pelik.
1: Benda ni. Kalau tanya mak kita, benda ni.
0: Benda ni. Setiap bulan dia ambilnya pinggan hempas ke muka kita.
1: Awak masak apa ni?
0: Awak masak benda? Benda pair awak ni.
1: Nasi lemak boba.
0: Okay.
1: Air kalau teh ais ada. Kadang-kadang orang letak boba je.
0: Betul. Kalau boba tu okey lah, matching lah dengan teh ais
1: dengan boba. Okay, kita nak tahu dekat tempat anda, keunikan apa makanan anda. Tak kira lah, sarapan pagi ke.
0: Sarapan pagi ke. Mana tahu ada makan pagi apa bulat poyok.
1: Sedapnya.
0: Tapi lah kawan rasa
1: masak sekali lah. Masak pagi-pagi.
0: Chemistry dengan roti canai lempeh kosong tu.
1: Dengan gula tu. Wih, syok.
0: Apa buat peket lah.
1: Buat peket. Mak saya masak daging tetek terpoyok pagi-pagi. Saya tak capai roti. Saya tak capai roti. Saya tak capai lempeh. Saya capai nasi putih.
0: Ya. Kau kalau kena gitu pagi-pagi nasi putih.
1: Boleh pergi pasar tani lah lepas ni, Azwan. Yeah. Kita cari tetek.
0: Daging tetek.
1: Tempoyok. Gula tempoyok.
0: Ni apa cili api.
1: Okey, boleh hantar WhatsApp kepada kepada anda pula dah Hazwan.
0: Kepada kami. Masih ulang balik 010-3207-448. Kongsikan apakah menu ataupun sarapan yang pelik, unik. Unik yang bagus, unik yang tak bagus pun boleh kongsikan.
1: Boleh.
0: Nanti kita bincangkan.
1: Macam Kak Asma. Kak Asma Segarauk kata, Kak Asma pagi ni goreng pisang panas dan roti bakar.
0: Sedap man. Dia
1: digoreng pisang apa pagi.
0: Sedap juga.
1: Kalau tengah hari kita cari goreng pisang, tengah hari ke petang. Kak Asma pagi-pagi.
0: Ya.
1: Syok. Kita patut pergi rumah Kak Asma ni.
0: Betul. Jemput kami. Kena balik pergi mana ni? Sega. Girauk Sega.
1: Bagi terus dengan Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: dengan Hazwan dan Afni di Zon Aktif pagi ini.
1: Hazwan okey ke? Azwar lapar ya.
0: Bukan lapar. Sesama ni lah. Mujur tak orang kata bersih.
1: Okey, seperti yang kita minta tadi kan, anda yang sedang mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, apakah sarapan anda pada pagi ni? Yang kita nak tahu di tempat anda yang unik-unik kan?
0: Setakat ni masing-masing kabar sarapan yang normal-normal lah. Nasi lemak, tak ada yang pelik-pelik lagi kan.
1: Tak dengar lah. Macam Kak Rosilah dia kata, sebelum makan ubat, ikut je apa yang ada. Macam pagi ni telur setengah masak, biskut je, janji ada makanan. Alhamdulillah. Jaga kesihatan kan. Betul lah tu.
0: Protein tu makan telur.
1: Mana boleh main mentega darah aja orang kata. Bahaya
0: takkan
1: juga.
0: Takkan makan gulai pula dah. Pagi ni.
1: Tapi gulai tempoyak tu sedap.
0: Itulah bahaya tu.
1: Macam Kak Aini. Kak Aini eh, dia kabur benda Kak Aini. Dia pergi pasar Pekan Sari. Pekan Sari Maran. Kak Aini ya.
0: Mana kita nak dengar mana dia cakap ni.
1: Okey.
2: Macam-macam ada Bukan Sari Maran. Mak apok je yang tak ada. Kita pergi sana tepung pelita, kopi tradisional pun ada. Resia kampung ada. Ikan sungai semua ada. Mau kita pergi ke sana ni
1: Kak Aini ajak pergi Pekan Sari Maran. Saya tak pernah sampai. Nanti saya nak cuba jugalah.
0: Saya pun lama dah rasa tak pergi Maran tu. Biasanya kalau pasar pagi ni, pasar tani pagi, biasa pergi Temeloh. Di kampung lah, Rauk. Lepas tu kalau Ahad ni pasar tani Kuantan lah.
1: Seronok kan pergi pasar tani, macam-macam
0: tani
1: dia.
0: Pasar tani vibe dia macam orang dapat melihat pelbagai orang kata hasil tani lah.
1: Iya betul.
0: Ikan fry ikan, orang kata ikan patin
1: menggeletak
0: gedeg-gedeg gitu kan. Kejap lagi dapat ke orang tu ketuk pak.
1: Gitu je.
0: Mudah.
1: Macam Kak Razi Zilat kata, Razi Zilat jerantut katanya, pepagi makan nasi lemak je koma. Makanan pelik-pelik tak masuk dia tekak. Dia kata sebab makanan pelik-pelik ni perangai budak sekarang ni pelik katanya.
0: Betul.
1: Ada setuju, yang boleh terima. Hazwan gitu kan.
0: Setuju.
1: Ada yang boleh terima. Kita orang lama-lama. Tapi jen-jen sekarang dia berinovasi. Kreatif.
0: Itulah kalau bagi saya lah kan. Inovasi tu boleh. Tapi jangan inovasi melampau. Yang tak boleh diterima akal. Lepas tu macam yalah, kadang tu dia orang mungkin dia untuk konten.
1: Untuk konten. Betul-betul.
0: Untuk dapatkan meraih perhatian. Macam tadi benda makan nasi dengan ikan keli rebus.
1: Okey, awak pilih ikan keli sambal ke ikan keli rebus, Hazwan? Ikan keli masuk singgang.
0: Biar goreng.
1: Dari suara Hazwan tu risau dia. Ikan keli rebus.
0: Kena gaya
1: Okey, Kak Suzana Bukit Ibam. Muazzam Shah katanya, Assalamualaikum DJ Afni, DJ Hazwan. Waalaikumsalam. Sarapan belum tu? Belum lagi Kak?
0: Belum lagi, tunggu habis ni. Pukul 10 baru boleh makan Kak Suzana.
1: Pagi hari ni nak buat nasi lemak. Guna kelapa mesin sendiri. Syok makan yang buat sendiri ni.
0: Tak payahlah beli kan.
1: Tempat kita orang ni, makanan disukai roti canai. Lambat datang kena tunggu. Orang penuh aja kat kedai bila pagi-pagi. DJ berdua sarapan apa nanti? Ucapan kepada semua pendengar, selamat bersarapan, jaga kesihatan. Itu dia.
0: Terima kasih Kak Suzana.
1: Terima kasih Kak Suzana. Yelah, roti canai tu pilihan orang kata masyarakat kita. Memang suka roti canai nasi lemak. Roti canai nasi lemak.
0: Kita ada sahabat kita ni, rakan kita ni.
1: Yang mana tu?
0: Ini lepoh.
1: Ini lepoh hilir. Katanya buat gulai asam rong. Sedap ni, sedap weh. Nak cari ikan baung.
0: Cerita pasal asam rong ni. Ingatlah baru ni, tak barulah, lama dah. Program di Bera, Ustaz Tamizi, P.U. Mizi. Dia ngajar, dia masak asam rong. Dia kata salah satu bahan paling penting asam rong ni, unik ni letak daun kesing.
1: Daun
0: ataupun
1: kesing,
0: orang kampung panggil daun cemomok. Dia betul ni agak
1: apa ni kesimewaan bila letak daun kesing
0: dia ni? Ada satu aroma yang sangat Taklah bagi saya ni sedap lah.
1: Oh, sedap.
0: Ha, daun cemomo dia menambah aroma dalam hidangan tu. Asar roh, gulai poyok. Tapi tak ramai orang pakai. Orang Pahang je pakai. Orang Pahang je ramai pakai. Tapi orang negeri lain setahu saya tak tahulah. Tapi orang Pahang memang pakai. Asar roh dengan gulai poyok. Tapi kalau kita buat gini, hidang ke orang okay, KL, mampu je luwak dia meh. Tak minat. Gemar. Dia orang tak gemar perasa tu. Bau tu, aroma tu. Dia bau dia kuat.
1: Saya kena carilah. Apa nama dia tadi?
0: Daun
1: kesing ataupun
0: cemomok.
1: Cemomok?
0: Ya.
1: Cemomok.
0: Daun cemomok.
1: Okey. Kita guna daun tu letak dalam gulai asam roh.
0: Gulai asam roh. Selain dalam tu? Gulai tepoyok.
1: Oh, boleh?
0: Gulai asam.
1: Dia sama ke macam daun kesung? Ni daun kesing ha? Daun kesung.
0: Tak, lain. Sebab aroma dia kalau setengah orang ada menggambar kan, dia macam seolah-olah bawang putih kering.
1: Oh, macam itu.
0: Kalau mungkin,
1: dia tak samalah dengan daun kesum eh.
0: Tapi itulah nak ngabarnya. Kalau orang dulu kata dia menggantikan bawang. Orang dulu kan tak ada bawang.
1: Oh, begitu.
0: Zaman-zaman dulu itulah antara pengganti kepada ramuan dalam hidangan bawang.
1: Okey, untuk anda yang mungkin pagi ni nak pergi pasar tani kan. Macam kat Aini. Mudah tak jumpa daun tu. Daun kesing.
0: Daun kesing. Daun ataupun daun cemomok.
1: Cemomok.
0: Macam kawan ni mak panggil daun kesing. Tapi itu yang Ustaz Miji kabar. Daun cemomok.
1: Cemomok. Okey. Wat Manan Skin Chan kabar. Assalamualaikum.
0: Betul, daun pijat.
1: Selamat pagi. Salam kenal DJ Hazwan.
0: Ya.
1: Dan DJ Afni kabare.
0: Apa khabar? Waras.
1: Salam pagi minggu semua sahabat-sahabat Pang FM. Wak mana skin check salam ni.
0: Dia kabur daun kering ataupun daun pijat, betul?
1: Wak mana kata daun kering ataupun daun pijat.
0: Betul. Salah satu nama dia lain, daun pijat lah.
1: Banyak yang nama dia.
0: Dia ada nama banyak lain. Dia ikut orang lah. Ada yang panggil daun kesih, ada daun pijat.
1: Betul.
0: Daun cemomok.
1: Pak Uda kata, Pak Uda Rauf kata, daun cemomok ni baunya macam bau pijat weh. Betul awak kabur?
0: Pijat tu tahu benda?
1: Yang serangga kubang, tu eh?
0: Busuk lah. Busuk tu kan? Dia lebih kurang. Tapi bila dalam hidangan ni sedap man. Sedap. Sedapnya.
1: Kak Aini Lepor kata kita orang Raut memang guna daun tu. Uniknya isi pucuk paku dan bahan-bahan lain lagi. Tak ada daun, tak ada makna masakan Pahang kita.
0: Betul. Ni kira orang kata betul-betul pure original Pahang lah.
1: Menarik.
0: Orang lama dia pakai. Kalau orang muda sekarang ni, kalau restoran tak bobol lah.
1: Menarik.
0: Ya.
1: Buat hantar selfie. Pergi kena roti canai. Orang yang suwak dengan topi. Gimana lepas ni wak? Lepas makan roti canai?
0: Ke sawah ke?
1: Tak kek ke sawah yang sensor gitu.
0: Dengan teh tariknya. Terliur koma mendengar ni.
1: Susu bawah tu banyak tu.
0: Ni abang saya dah taker ni. Kita dengar benda tadi. Dia ada bagi abang, kata-kata ucapan. Kita dengar ucapan sikit.
1: Abang Syahidah ya.
3: Assalamualaikum DJ. Fine, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat dah di Konti.
1: Amin.
3: Sehat, ucapan saya selamat bekerja kepada semua kawan-kawan saya, keluarga saya juga di rumah yang tengah membuat sarapan. Dan juga adik-adik saya sedang dengan kalau boleh setari. Kalau kau ingat, kalau kau tak ingat. Okey, lagu ni kita juga khas kepada semua pendengar Pahang FM juga DJ Pahang. Semoga terhibur.
1: Okey, terima kasih Abang Syahidan ya. Atas ucapan pagi pada pagi ni.
0: Okey, Afni.
1: Okey.
0: Mungkin topik ni kita boleh sambung
1: nanti
0: jam seterusnya pada pukul 9 lepas kita dengar utama 9 pagi nanti.
1: Betul.
0: Okey, terus setia dengan Pahang FM, satu
1: pilihan.
4: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Aku tak faham lah.
5: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
4: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
5: Itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
6: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Kabar Weh di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling hormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dan telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun takut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat air, siapa mengaku data lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkara ini, jadi anak tidak dapat berbicara. Isu data lewat air ini adalah disebabkan mereka selain daripada macaman sebab orang tu tak dapat bahagian untuk tahu di pedalaman. Apalagi ada satu untuk hadir, satu untuk hadir, kenapa? Satu kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya obviously.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih masih lagi setia bersama Radio Malaysia Pang FM. Dan apa ni?
1: Ya.
0: Apa cerita kita pagi ni? Dah kata jam terakhir dah ni.
1: Betul.
0: Sekejap, jam celik, jam celik. 4 jam dah.
1: Sekejap
0: lagi nak habis dah aku 10 kan.
1: Betul. Kami akan akhiri slot pagi terakhir ni dengan Marathon Hit sebentar lagi.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih kepada pendengar kita yang berkongsi macam-macam bukan resepi. Orang kata makanan-makanan unik ya. Yang ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar kan. Ada sayur, sayur apa tadi?
0: Sayur benda kan? Cemomok tu ke?
1: Kan?
0: Ada yang cover daun pijat. Betul. Nama lain bagi daun cemomok, daun kesin tu daun pijat.
1: Betul. Macam Kak Asma sendiri cakap, dia kata kalau kena asarum batu talang keluar ayam mata. Ayam mata.
0: Pedah lah tu.
1: Pedah ya. Dekat tempat Kak Asma ni ya.
0: Ya, asarum ni memang kena pedah. Kalau tak pedah bukan asarum.
1: Betul tu.
0: Biar makan gula.
1: Gitu. Jadi terima kasih kerana mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Marathon Hits menyusul selepas ini. Anda boleh hantar SMS kepada kami juga ya.
0: WhatsApp
1: kepada kami
0: Pahang FM
1: 010-320-7448 ya Azwan.
0: Ya, betul. Boleh mohon lagu juga.
1: Betul.
0: Kita akan layan Marathon Hits. Terus setia bersama Pahang FM,
1: satu pilihan.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Itu tadi lagu Menamakanmu Cinta, dendangan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Govinda.
1: Ya, 9.52 minit pagi, yeah. Radio Malaysia Pang FM, segmen terakhir kami dah sampai ke penghujungnya Zon Aktif pagi ni. Terima kasih kepada pendengar kita, Hazwan. Betul,
0: yang masih lagi setia. Setia daripada pukul 6 pagi tadi hingga 10 pagi tadi dengan pelbagai topik yang kita bincangkan, antara ini yang pasal sarapan tadi.
1: Ya, sarapan pelik-pelik. Sarapan unik.
0: Lepas tu kita ada, kita cerita pasal yang daun tu kan, daun pijat, daun
1: ya, betul.
0: Tu kan. So lepas ni mungkin boleh pergi cari lah kat apa?
1: Kat pasar tani.
0: Kejap lagi.
1: Betul tu. Okey, jadi semoga hari Ahad anda dipenuhi dengan kegembiraan, kesihatan yang baik tentunya, dan urusan dipermudahkan. Saya Afni.
0: Dan saya Hazwan.
1: Mengakhiri Zon Aktif pagi ni. Jumpa lagi.
0: Dan kita jumpa minggu depan mungkin dengan partner yang lain.
1: Lain pula kan dengan Hazwan kan?
0: Okey, lepas ni saya mungkin seorang. Saya mungkin seorang lah.
1: Kan? InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Boleh-boleh Hazwan? Boleh tadi.
0: Jumpa lagi minggu depan.
1: Assalamualaikum.
0: Terus setia bersama Pang FM.
1: Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Saya Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam hari itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua bangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi pemadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaff melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penonggang agama. Kan? Apa maksud penonggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjik surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Oi, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa punya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan juga kita beralih pula ke zon pesona 10 hingga 2 petang untuk edisi hari Ahad hari ini 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat berhujung minggu lah untuk anda semua yang bercuti hari ini ataupun mungkin rakan-rakan kita yang sedang bekerja. Jadi selamat bertugas untuk anda semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan, okay? Dan juga terima kasih kepada rakan setugas Hazwan dan juga Afni yang baru saya temankan anda untuk zon aktif 6 hingga 10 pagi dan pastinya saya pula akan temankan anda 4 jam yang berikutnya sehingga pukul 2 petang nanti dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu menarik menghiasi pagi anda. Okay, seperti biasa di jam ini, di jam yang pertama kita nak bersama 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Beast on Air dan insyaAllah banyak lagi lagu-lagu yang menarik akan saya kongsikan untuk anda semua sehingga pukul 2 petang nanti. Sebelum itu, jom kita berhibur seketika dengan lagu dari Floor 88 dengan lagunya Cikadun. Terus bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: satu 04.1 Kuantan. Satu 07.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Please on air, Saluran Business Faham FM.
1: Okey, dah pun 10.30 minit pagi pada ketika ini. Masih lagi bertemankan Hezri untuk Zona Persona 10 hingga 2. Dan kita nak berehat seketika dan kita nak bersama untuk rancangan Biz On Air kita pada minggu ini. Dan pada minggu ini, seperti biasalah, usahawan Biz On Air ini kita akan kongsikan tentang kisah kejayaan usahawan tempatan yang menjadi inspirasi kepada masyarakat. Jadi pada hari ini kita nak bersama dengan Puan Faizatul Akmal Mustafa yang mengusahakan karipap panas alur akar. Assalamualaikum Puan Faizatul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar pagi ni?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi pastinya juga kalau kata penduduk di sekitar kawasan Kuantan ini pernah ataupun mungkin kerap kalilah rasa petang je datang ke gerai karipap panas alur akar ini untuk merasai kata karipap panas yang diusahakan oleh Puan Faizatul ini. Jadi mungkin juga yang mana yang belum lagi mengetahui tentang adanya karipap panas ini, mungkin Puan boleh kongsikan, boleh ceritakan bagaimana tercetusnya idea ini Puan untuk memulakan perniagaan karipap panas alur akar ni Puan. Silakan.
2: Oh, sebenarnya karipap ni sambung legasi lah, legasi daripada mak kepada kakak ipar, arwah lah, arwah mak kepada kakak ipar saya.
1: Okey.
2: Jadi kita orang sambung legasi dia je lah akhirnya.
1: Okey. Jadi sebut pasal karipap panas ini, kalau kita tengok di khususnya di Bandar Kuantan ini sendiri, memang banyak gerai yang menjual karipap panas. Tapi nak tahu beza antara karipap panas alur akar ni dengan karipap panas yang ada di tempat-tempat lain ni, apa yang istimewanya?
2: Okay, sebenarnya kita orang ni kita orang clean manual. Kita orang tak pakai mesin, kita orang tak pakai pengepit karipap tu semua, kita orang pakai. Kita pakai clean tangan sendiri.
1: Clean tangan sendiri.
2: Kita orang buat semua tu kita buat kat kedai.
1: Buat kat kedai, kat gerai tu lah. Betul lah. Kalau saya pernah sampai sebenarnya. Saya tengok kadang-kadang bila ada order tu, tengok 2-3 orang tukang claimnya. Betul.
2: Okay. Jadi maksudnya kalau customer nak tu, memang ada kena ambil masa sikit lah, kena tunggu.
1: Betul. Betul. Memang kata yelah, selain daripada karipap panas, ada juga juadah-juadah lain kan. Tapi yang utamanya, yang paling mendapat pilihan ramai adalah karipap panas tu sendiri. Jadi mungkin juga boleh kongsikan sikit, adakah resepi yang digunakan ni merupakan resepi keluarga ataupun hasil inovasi sendiri? Macam mana pula nak pastikan rasa karipap ni sentiasa konsisten?
2: Ini memang resepi pada arwah mama tu. Jadi kami kita betul ikut sukatan dia, memang ada sukatan dia, dan kita jangan derhaka lah. Ikut betul-betul. Jadi mana yang sebenarnya semuanya bersukat kan, jadi memang ikut sukatan dia, jangan nak dehaka, jangan nak tambah-tambah, jangan nak macam tu.
1: Jangan nak pandai-pandai lah maknanya.
2: Ya, betul. Tapi alhamdulillah setakat ni, daripada yang customer-customer yang datang, semua cakap rasa tak pernah berubah.
1: Betul-betul. Memang daripada dulu sampailah ke sekarang ni, memang rasanya macam tu lah ya. Kadang-kadang sebenarnya buatkan rasa berubah tu sekali, buatkan orang kata yang mana pembeli dah pun beli sekali cukup lah kan. Tapi bila bila kita kekalkan tu, maknanya orang rasa macam nak beli lagi lah, nak repeat lagi lah. Okey, jadi Puan mungkin boleh kongsikan juga, bilakah perniagaan ini memula, dan sejak memulakan perniagaan ini, macam mana sambutan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, khususnya tentang karipap ini?
2: Kita pada mula alamak mama dulu daripada tahun 1998 sampaikan kepada kakak ipar saya, dan saya mengikut dia sampai sekarang lah. Ini dah 26 tahun sekarang.
1: 26 tahun. Jadi untuk hari ni ataupun macam mana waktu operasinya, adakah cuti hari Ahad ke macam mana?
2: Oh ya, kita kita buka Isnin hingga Jumaat 1 petang hingga 6.30 petang. Cuti Sabtu Ahad dan public holiday pun kita cuti lah.
1: Maknanya hari ni kalau nak dapatkan tu cuti lah, tak dapat lah.
2: Tak ada lah.
1: Okay.
2: Esok
1: baru ada. Baik. Jadi selain daripada karipap inti, kentang dan juga ayam ni, adakah karipap panas alur akar ni menawarkan pelbagai inti yang lain pula, ataupun variasi yang lain, ataupun kuih-kuih kepada pelanggan?
2: Okay. Untuk yang kat gerai, karipap memang karipap ayam sahaja. Dan kalau kat gerai tu, kita ada lebih hampir 50 jenis kuih, macam-macam jenis kuih, bubur, nasi, semua ada. Dan kalau untuk yang karipap punya, untuk yang inti lain, frozen saja. Kita ada juga yang frozen punya. Frozen ada sardin, ayam memang adalah ayam, sardin, daging.
1: Itu untuk frozen sajalah.
2: Ya.
1: Ah, maknanya kalau
2: yang untuk frozen tu pun kena booking awal.
1: Mm-mm.
2: Sebab kita tak tempat tak ada stok.
1: Tak ada
2: memang
1: stok.
2: Selalunya kita akan bagi nombor phone untuk booking lah.
1: Ah, okey, baik. Jadi mungkin juga untuk pendengar kita yang mungkin berminat nak cuba ataupun nak rasa keenakan keripap panas ala akan ni, macam mana nak hubunginya tu? Sebab tadi ada sebut nombor telefon tu, nak buat mana tahu nak frozen ke.
2: Okey, boleh boleh call ataupun WhatsApp 0179332881.
1: Ataupun ada IG ke, Facebook ke, media sosial yang lain?
2: Page
1: Kalipak
2: Panas
1: Alaka. Okey, itulah maknanya kalau kata nak dapatkan ataupun nak cuba rasa, bolehlah orang kata dapatkan di media sosial ataupun nombor telefon tadilah. Jadi perlu ingatlah, sebab karipap dia besar, bukan dia kecil-kecil. Ya,
2: alhamdulillah untuk setakat ni tak ada yang komplain kosong ke, angin
1: betul
2: ke, memang semuanya cakap padu, memang fit lah,
1: memang fit daripada mungkin dulu dia, sampai sekarang penuh.
2: Ya, betul. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Jadi bolehlah cuba merasai karipap panas Alor Akak ini. Kalau kata di landmarknya, betul-betul dekat depan dengan orang kata quarters ya? Quarters. Rumah fangsa Alor Akak, betul. Dekat situ, dekat dengan padang juga, dengan masjid macam tu lah kan.
2: Betul-betul masjid Al-Hidayah Alor Akak.
1: Ya, baik. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak puan.
2: Baik, sama-sama.
1: Okey, semoga maju jaya dalam perniagaan, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Okey, itu dia kita baru saja bersama dengan Puan Faizatul Akmal Mustafa yang mengusahakan karipap panas Alor Akar. Jadi kepada anda yang nak mungkin orang kata support perniagaan-perniagaan kita, nak bersama-sama nak merasai karipap panas Alor Akar ini, bolehlah datang beramai-ramai. InsyaAllah waktu operasinya dah pun dibuka, dah pun dimaklumkan tadi Sabtu Ahad tutup. Jadi datanglah hari-hari Isnin dan juga hari Jumaat, dan telefonnya dah pun dikongsikan tadi dan juga di media sosial. Jadi kepada anda semua, terus bersama dengan ruangan Biz On Air setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad pada pukul 10.30 pagi, pastinya di Pahang FM, satu pilihan.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Dan masih lagi bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita nak berada di penghujung jam yang pertama dan melangkah ke jam yang kedua. Sebentar saja lagi, banyak lagi lagu-lagu menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Terus kekal bersama dengan Hezri sehingga pukul 2 petang nanti untuk edisi hari Ahad hari ini, 21 Jun 2026, bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada juga yang nak ke kenduri kahwin hari ini, ataupun mungkin nak bercuti seketika. Almaklum, silakan. Minggu lepas stres sangat rasanya, rasa macam hujung minggu macam ni nak healing seketika. Jadi walaupun untuk anda semua, manfaatkan aktiviti anda bersama dengan ahli keluarga dan juga orang yang tersayang. Mudah-mudahan supaya apa jua yang anda lakukan itu dapat menggembirakan hati anda dan juga orang sekeliling anda. Okey, sebelum itu, jom kita menghabiskan tirai untuk jam yang pertama ini dengan lagu dari Ara Johari dengan lagunya Bunga. Dan insyaAllah di jam yang kedua banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda sehingga pukul 2 petang nanti. Terus kekal setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

berbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan

Zon Pesona di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda semua. Dan pun kita berada di jam yang kedua dalam Zon Pesona edisi hari Ahad hari ini 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Hezri masih lagi temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti dan juga untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami. Selamat pagi, selamat berhujung minggu lah untuk anda semua. Apa rancangan anda hujung minggu ni kan? Ada juga yang kata nak berehat seketika dekat rumah. Petang-petang sikit nak gotong royong, kata masak, nak hias halaman rumah, nak sapu-sapu, macam-macam lagi lah aktivitinya. Jadi selamat beristirahat lah saya ucapkan kepada anda semua dan juga terima kasih kerana sentiasa mendengarkan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang sedang berniaga, jadi semoga dipermudahkan urusan, semoga perniagaan yang anda lakukan itu bertambah lancar dan juga maju jaya. Mudah-mudahan supaya orang kata dengan perniagaan anda itu dapat menghasilkan dan juga dapat mendapatkan manfaat dan juga kata keuntungan berlipat kali ganda lah untuk hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya, insyaAllah, amin. Okay? Dan juga untuk anda semua di jam yang kedua ini, banyak lagi lagu-lagu menarik dan juga informasi saya akan kongsikan untuk anda semua. Dan sebelum itu, jom kita layan dulu lagu dari Candy dengan lagunya Akan Kutunggu. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM 13.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

program ini akan berlangsung di Dewan Seri Mentiga di Sungai Isap, Kuantan Pahang. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada pameran pendidikan institusi TVET, IPT, kolej dan juga sekolah terkemuka. Juga ada pameran berkejaya, peluang pekerjaan latihan dan juga pembangunan kerjaya. Juga sesi bimbingan dan juga motivasi, bimbingan akademik dan juga kerjaya, psikososial dan juga kewangan. Juga ada bengkel dan juga klinik, CV, temuduga, keusahawanan dan juga persediaan kerjaya. Paling penting ada cabutan bertuah juga menanti anda. Dan ada juga ada aktiviti santai dan juga persembahan oleh pentasan belia, permainan dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk sama-sama kita memeriahkan lagi Karnival Bimbingan Edukasi dan juga Kerjaya Belia Bestari 2026 yang akan berlangsung pada hari Selasa 23 Jun 2026 bertempat di Dewan Seri Mentiga di Sungai Isap, Kuantan Pahang. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang, khususnya kepada mereka yang tercari-cari peluang pekerjaan ataupun nak mencari ataupun nak meneruskan bidang pendidikan. Jadi ini tempat yang menarik untuk anda kunjungi, untuk anda sedikit sebanyak mendapatkan manfaat untuk meneruskan kerjaya anda. Okey, dan terus sekali lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Ini adalah lagu dari Jamal Mirdad dan juga Dapur 61 dengan lagunya Jamilah. Terus bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

Kita baru saja berlalu dari Spin dengan lagunya mengusung Rindu dah pun 11.28 minit pagi pada ketika ini. Dan juga untuk anda semua, saya nak mengajak anda semua untuk datang beramai-ramai pada 23 Jun 2026, iaitu pada hari Selasa, sempena dengan Karnival Bimbingan Edukasi dan juga Kerjaya Belia Bestari 2026 yang bakal berlangsung seperti yang tarikh tadi, 23 Jun 2026, bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Baru saja berlalu lagu dari Diva dengan aku, dia dan kamu. Dah pun 11.56 minit pagi pada ketika ini. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan kami di mana saja anda berada, yang sedang menuju ke Kuantan menerusi frekuensi kami 104.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda semua yang sedang mandu. Hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada yang sedang menuju ke rumah terbuka. Hari ini bukan rumah terbuka raya saja kan, tapi adalah orang kata mungkin orang kata aktiviti majlis cukur jambul ke ataupun akikah ke kenduri kahwin ke. Jadi selamat mandulah saya ucapkan kepada anda semua. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan melangkah ke jam yang seterusnya nanti, kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Mari bos seketika, ini dia Kelangit dengan Tak Mau Dusta-Dusta. Terus bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun kita melangkah ke jam yang ketiga dalam Zon Pesona 10 hingga 2 edisi hari Ahad hari ini 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat tengah hari untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami. Hezri masih lagi temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti dalam zon ini, dan juga untuk anda yang sedang melayari Facebook ataupun di media sosial, jangan lupa untuk follow ke semua laman media sosial kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, seperti biasa di jam yang terakhir pula, di jam yang ketiga ini kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti sampai ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi terus kekal setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: tebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yang di nanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia, Pahang FM.

Itu dia baru saja berlalu lagi dari Fahrenheit dengan lagunya Sabar Menanti. 12.55 minit tengah hari pada ketika ini. Selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun kita berada di penghujung untuk ruangan Marathon Hits and Music tanpa henti. Semoga anda semua terhibur bersama dengan susunan lagu yang telah pun saya kongsikan untuk anda semua sebentar saja tadi. Okay? Seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita ada utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya, banyak lagi lagu-lagu kerahanian akan menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti dalam zon Pesona 10 hingga 2 petang. Terus kekal setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podison, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan isi dan letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Zon Pesona di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda semua sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.12 minit tengah hari nanti.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ketika ada majlis ataupun ketika bulan Ramadan sahaja, tetapi Al-Quran ialah penawar hati manusia, guide sebagai kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang sidang pendengar, hati kita ni gelisah kerana terlalu jauh daripada Al-Quran. Lama dah tak baca Al-Quran. Rumah terasa sempit kerana jarang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulakanlah walaupun sedikit. Satu hari, satu muka. Satu ayat, satu hari. Yang penting kita istiqamah. Bukan soal banyak ataupun sedikit. Yang penting kita kena buat. Al-Quran bukan sekadar memberi pahala, tetapi membawa cahaya dalam kehidupan.
1: Cantiknya iman.

Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Sekarang kita ke ruangan ceramah pilihan bertajuk Azam Tahun Baru, bahagian akhir bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini direkamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Jadi amal ibadah dengan keikhlasan semata-mata kerana Allah Ta'ala akan beroleh ganjaran. Ini disebabkan selamat. Ini disebabkan matlamat utama kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah sebagai khalifah. Dengan mengabdikan diri kepada Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku jadikan manusia ini untuk mentadbir dunia ini. Tapi kita bila mentadbir, kita terpengaruh dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Apatah lagi kalau yang mentadbir itu bukan Islam. Tak, macam-macam lah. Tak, sebab itu sebenarnya bumi ini Allah beri kepada kita menggunakan katalog yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadis, bukan main katalog yang lain. Hari ni ada 302, 202, 007. Itu manusia punya katalog. Oh ya, Allah punya katalog. Ini disebabkan matlamat utama kita dicipta oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah sebagai khalifah, dengan mengabdikan diri kepadanya. Di samping menjadi manusia yang beriman. Itu asalnya. Tapi kita diciptakan oleh Allah, ada pula musuh kita yang paling dekat. Apa dia? Syaitan. Syaitan sentiasa membisikkan di telinga kita ni benda-benda mungkar suruh kita buat. Walhal kita tahu syaitan. Nah, sebab itu kita sentiasa minta lindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kadang-kadang kita kalah. Di samping menjadi manusia yang beriman, oleh itu bertepatanlah dengan bulan ini, tahun baru Hijriah ni, mari kita jadikan sebagai bulan muhasabah diri, bulan kerjaya, bulan ibadah, dan juga rancangan kehidupan kita. Maknanya setahun dah habis dah bulan Zulhijjah tu, masuk bulan Muharram, kita buat perancangan pula. Yang sudah ada dah. Awal Muharramnya dah, hari Ashura ni tak lama lagi. Hari Ashura, hari 10 dalam bulan Muharram ni. Yang banyak kejadian-kejadian besar-besar berlaku 10 Muharram. Disunatkan kita puasa. Hari Ashura namanya. Kita tahu buat bubur Ashura aja. Kita je makan, anak-anak kita tengok, bubur apa ni? Dia tak tahu Ashura ni. Sebab dia suruh makan bubur McDonald's. Bubur Kentucky. Dia tak tahu bubur Ashura. Kita bawa balik, kerah gitu je. Tapi orang lama memang Ashura tu jadi makanan kita. Mengingatkan sejarah silam. Terutamanya yang menaiki bahtera Nabi Nuh AS. Bahtera Nabi Nuh ni tuan-tuan, mendarat di Bukit Judi di Turki tu. Turki. Pada 10 Muharram. Setelah berapa lama atas laut, banjir. Katanya 6 bulan banjir. Jadi duduklah mereka tu atas bahtera sehinggalah suruh air berlabuh bahtera tu. Itu katanya hari Ashura. 10 Muharram. Dikumpulkan Nabi Nuh minta semua yang ada makanan baki-baki ni, himpunkan, catukan buat bubur makanan ramai-ramai. Itu asalnya. Jadi kita ini bukan tak ada makanan. Kita nak mengingati kisah kesusahan kaum Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja yang selepas itulah biarlah sampai kita hari ini seluruh dunia. Sebelum tu maknanya ramai yang kufur kepada Allah. Kalau tuan-tuan baca surah Nuh ni tak, maknanya Nabi Nuh sampai doa kepada Allah, tak reti dah nak ngurus kaum ni, teruk sangat. Bila Nabi Nuh tanam pokok balok, kemudian buat bahtera, kaum ni kata Nabi Nuh ni memang tak betul lah. Tapi Nabi Nuh dapat wahyu daripada Allah buat batera pula di atas bukit. Dan siap batera, datang pula buah najis atas batera tu. Kawan dia. Degil semua kawan dia. Nah, bukan setakat orang West je. OKU pun datang juga. Something juga OKU. Tapi tengah datang-datang tersampuk dengan batera tu. Dia punya berlebah dah. Jatuh atas najis tu. Daripada dia cacat, dia elok. Bila elok balik ke kampung dia ke Padang ni. Orang pun terkejut lah. Oh, pakai bomoh tu ni. Tak ada bomohnya jatuh atas tempat buah najis. Atas batera tu. Dengar masing-masing WhatsApp lah ke lah datang. Ambil balik lah. Ambil sepot-sepot orang buat ubat. Licin batera tu. Itu maknanya kedegilan kawan Nabi Nuh. Bukan setakat orang biasa. Anak Nabi Nuh pun tak naik juga. Ya bunaya. Irkit mana. Wahai anakku. Marilah naik atas batera dengan aku. Anak dia kata apa? Sa'awi ilal jabal. Aku akan naik bukit. Naik pokok. Naik gunung. Rupanya pokok, gunung semua tenggelam pada masa itu. Kalaulah kita ada alat macam zaman sekarang, kita boleh video kan. Habis gunung kan dalam bukit pokok ni tenggelam. Kita setakat Sungai Hisap, Indrapura, Indah Sempurna saja. Sana masa itu seluruh dunia tenggelam. Hatta Kaabah pun rosak. Sebab itu zaman Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail bina balik Baitullah. Kerana Baitullah tu dah hilang. Semasa zaman Nabi Nuh tu banjir besar. Itu tuan-tuan. Sejarah. Mengingatkan kepada kita. Kerana yang degil-degil ni telah ditapis oleh Allah Ta'ala. Melalui banjir. Kemudian berkembanglah daripada atas batera tu sampailah kita hari ni. Itu pun ditapis lagi oleh Allah Ta'ala. Mengikut takdir-takdirnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh kan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Ya Allah, umat aku ni umat yang terakhir. Janganlah dia balas terus. Dia punya apa? Dosa-dosanya. Tangguhkanlah sampai hari kiamat. Sebab kita ni umat terakhir. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala timpakan juga. Seperti mana berlaku dia ribut gerik di Sabah. Tsunami di Aceh. Itu maknanya Allah Ta'ala dah tak tahan. Ibaratnya. Kerana manusia ni teruk sangat. Kalau dia di Sabah ni ribut gerik. Ada kawan saya dekat sana beritahu. Tak logik dia kata. Dia longkang kecil je. Tiba-tiba air naik. Rupanya orang situ mabuk. Dia beri ke kucing, beri kayang. Arak ni. Dan kucing ayam mana tahu ingatkan air biasa. Mabuk juga lah kucing ayam. Jadi dia melampaui had. Benda tu diharamkan tapi dia dah mabuk. Dia beri pula kepada haiwan-haiwan. Masa itulah katanya air daripada laut tu datang dengan kuat ya. Habis kawasan itu. Ramai yang mati lah. Begitu juga di Aceh sana. Mereka pesta tepi laut. Oleh nama Serambi Mekah. Oleh kerana ada sekumpulan yang senang, yang kaya ni, dia berpesta. Buat benda yang haram. Itu dah datang tsunami itu. Beribu-ribu nyawa hilang. Itu kita tak tahu. Semua itu kehendak Allah Ta'ala. Selain daripada orang pun pelik. Macam mana bunyi itu daripada ladang laut. Ada juga yang mengkaji-kajinya. Dia kata, kita tak tahu pelancong-pelancong datang ni. Tuan-tuan kenal tak? Pelancong-pelancong. Dia tak tahu bawa nuklear satu. Tak, nangkau cek dia besar-besar kacang. Ketika dia menyelang tu, dia tekan tu. Sebab benda tu daripada bawah laut. Sampai masanya dia tekan remote. Bila dah dasar laut tu meletup, air pun akan menolak. Itu kita tak tahu dah. Cuma ada yang mengkaji-kaji dah. Berapa banyak pulau-pulau tenggelam di Indonesia dah. Sebab itu, apa saja musibah ni, dalam Quran dah beritahu dah. Allazina idza asabatuhum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah. yang datang menimpa kita, kita tak boleh nak banyak komen lah. Kita beritahu semua daripada Allah Ta'ala. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Sebab ada hikmah dia. Kenapa jadi itu? Ada orang ni gini, ada orang gini. Jadi nak menyedarkan sebahagian yang lain. Yang dah pergi itu, pergilah. Ha? Belajar yang tahfiz Quran dalam satu sekolah kelas 40 lebih tu. Tenggelam ni. Tenggelam tu dia pakai backhoe, tak jumpa. Sehingga Presiden Istar andai anggapkan dia semula mati syahid. Tak jumpa. Tenggelam daripada bumi ni. Ha, itu maknanya dahsyatnya bencana ataupun musibah, kerana kita tahu tentera-tentera Allah ni bukan orang. Tentera Allah ni apa dia? Air, angin, api, gempa bumi, itu tentera-tentera Allah. Tak akan dapat kita nak lawan nak gempa bumi. Mana boleh lawan? Itu maknanya benda-benda yang datang. Dan dan juga rancangan kehidupan kita. Nabi SAW pernah mengingatkan umatnya tentang perkara-perkara seperti umur, ilmu, harta benda dan amal soleh melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam buku hadis Penawar Hati yang dikumpulkan oleh seorang ulama. Hadis tu dah dikumpulkan. Apa dia hadis tu? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak berganjak kaki manusia pada hari kiamat sehingga ditanya empat perkara. Mana itu dah ada dah. Yang pertama, umrihi fi ma'afnah. Ditanya umur kita ni digunakan ke mana? Umur kita ni jangan main tuan-tuan. Tak? Ada orang buang masa umur dia begitu saja. Selalu saya buat contoh orang mancing lah. Tak mahlah orang hobi mancing. Lepas isyak mancing dekat jambatan tanah putih tu. Daripada isyak sampai subuh. Tahu apa ekor je apa ikan. Lepas subuh dia round pasar. Dia beli 2 kilo pasar. Jadi apa lama. Maknanya masa tu buang. Memancing. Itu tahan lagi memancing ada jogan. Selagi memancing jogan pun tak ada. Gimana mancing? Rupanya cari isteri orang lagi. Mancing juga. Jangan main lah. Orang lelaki ni akal panjang. Dah kabar lagi mancing. Rupanya pancing jogan tak ada. Nak ceritakan umur. Yang kedua, ilmihi fima amilafih. Dia tanya tentang ilmu. Kemana digunakan. Sebab itu, ilmu ni tak banyak mana. Saya ni bukan ada ilmu sangat juga. Cuma kita kongsi-kongsi tak. Kalau Nabi tu cerita, jari kita ni dia ceruk air tu, ilmu kita, air yang ada di jari kita, ya, yang lain, lautan, ilmu Allah SWT. Tapi walaupun sikit, kita kongsi. Kadang-kadang yang kita dengar orang ajar tu, benda yang kita dah tahu. Tak? Tapi bila dia cerita tu, kita pun tak confused. Cerita hamil semayang, batal semayang. Kadang-kadang, yang tukang terang tu dia tak pandai sangat. Dia kata tidur batal semayang. Padahal tidur, macam tuan-tuan tidur ni tak batal. Tengah khutbah, baca khutbah, tidur ramai. Tak, tak batal. Sebab punggung kita di bawah. Dan tidur ni tak boleh kata apa. Tak. Kadang-kadang bukan orang biasa. Tok bila pun tidur. Tok khutbah dah siap baca khutbah, orang cuman dah sudah. Yang kamat lalu. Padahal buat khutbah pertama. Pening kepala. Tak. Itu benda maknanya bab tidur. Orang ni baca kitab, dia kata batal. Peninglah jemaah dengar. Itu maknanya ilmu. Tak. Begitu semayang apa? Masbuk muafiq. Kadang-kadang tukang cerita tu tak faham kita. Walhal mana tu lama dah Nabi sebut muafiq ni orang yang bersama imam. Masbuk orang bagi lambat. Orang yang dia muafiq, dia maafkan 3 rukun. Orang yang bagi orang masbuk, dia tak boleh tangguh. Dia masuk saja lambat. Maknanya dia akan takbir terus ikut imam. Kalau imam dah rokok, jangan baca Fatihah lagi. Ini ada juga tak? Dia habiskan Fatihah dia. Tak iman tak ke mana dah. Ha, dia tak mengaji ke? Dulu satu masjid, tak iman ni tegur. Ada satu orang yang tegur. Dia tanya, tuan ni siapa? Ha, nah. Dia pelekeh pula. Bila dia sembahyang sebelah ni, orang ni tahu dia sembahyang tak cukup rokok. Sebab apa? Tak dang rokok ni. Orang ni kata, tambah satu lagi orang ni, tak cukup. Tuan siapa? Masa itu Datuk Zakaria, imam masjid negara. Saya imam masjid negara, barulah dia ikut. Kalau imam biasa ni tak mau ikut dia. Ha, dia tak tahu kaedah yang dapat rokaat tu atau tak dapat. Kita dah lambat, rokaat kedua masuk, imam dah nak habis dah baca ayat lazim. Bila dia rokok, kita rokok tu, tak payah habis Fatihah kita. Itu rokaat yang pertama lah. Keduanya tu lain lah pula. Kita dah lah. Itu maknanya hal semayang. Kadang-kadang baca buku kitab tu lah. Telah berkatalah. Akhirnya kawan ni tak pandai juga. Itu benda tu. Ilmu lah tuan-tuan. Kefahaman kita. Tak. Yang ketiga dia tanya malihi. Yang ketiga tanya harta. Bila harta ni dia tanya dua. Min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Awak dapat mana harta dan belanja ke mana? Sebab itu kita tengok hari ni politik ni jadi kecoh-kecoh ni. Bak harta lah. dia dah biasa dengan harta yang banyak. Jadi bila harta yang banyak, kita kena ingat dapat dari mana, belanja ke mana. Terutamanya negara kita ni hasil buminya banyak tuan. Dah. Mahnya, bijinya, bauksitnya, minyak ni dalam tanah atau pokok pun minyak. Dan yang keempat, an jismihi, tanya tubuh badan kita, fima ablah, kita gunakan ke mana. Awak pertanding lari 100 meter nombor 1, masjid tak sampai, tanya badan bagus tak masuk tandingan, badan cantik berketul-ketul badan tapi pakai spender. Kacau lah. Badan macam cantik. Makan tu. Telur mentah makan. Datuk Zul Hazmi. Pelumba basikal tu. Nombor 1 je. Maknanya walaupun laju mana pun kita. Tapi masjid kena sampai. Barulah badan kita akan jadi badan yang Allah redai. Bukan kita gunakan badan kita ke tempat-tempat yang tak menentu. Dia merompok, dia mencuri. Tak boleh. Nah. Badan sihat, datangkan majlis. Sebab sihat ni sangat berharga, tuan-tuan. Sangat mahal. Selalu saya teringat ke contoh-contoh orang sakit. Semalam ada kawan bawa mama tua dia ke hospital. Tak boleh nak telan. 2 hari je. 6,000. Banyaknya dah. Dah. Tak boleh nak telan. Rupanya paru-paru dia ada kuman. Dia bagi antibiotik bagainya. Boleh telan. Sekali lagi sesak nafas. Sesak nafas. Singgah hospital, tak ada lagi hospital kerja, pergi hospital swasta. Masuk oksigen. Kata dia pegawai dia kena masuk wad encik 3 hari. Dah. Masuk lah. Keluar tu 5,000. Menangis pula haji ni. Kenapa nangis? 3 hari 5,000. Saya dah 60 tahun dah hidup. Tak nak bayar. Itu maknanya. Tubuh badan kita. Dah. Sebab itu tuan-tuan. Sempena tahun baru ni. Dah. Kita sama-sama menanamkan azam baru kita. Yang kita tingkatkan. Daripada kita tak apa rajin, jadi rajin. Daripada kita kurang main jemaah, main jemaah. Daripada kita tak main sunat, main sunat. Itu maknanya, bila kita umur dah banyak ni. Kerana bila umur dah banyak tu, kita tinggal baki-baki tu tak banyak. Maka dia suruh kita berbekal. Seperti mana Tok Khatib setiap Jumaat. Watazawadu, berbekal lah. Tak? Wa tazawwadu fa inna khairi zali taqwa. Bekal yang paling baik ialah takwa kita kepada Allah. Takwa ni luas lah tu kan. Tapi dia punya dia punya isi dia, tunaikan yang baik, tinggalkan yang dalam. Tak murah bila maruf, suruh yang baik, watan hawa ni muka, tinggalkan yang tak baik. Itulah takwa. Dan takwa juga ni seperti mana kata ulama, seperti kita berjalan di waktu malam yang banyak taku dan duri. Kita berjalan berhati-hatilah, takut terpijak. Itulah takwa. Seperti kita berjalan waktu malam yang ada tempat tu, tempat-tempat yang ada duri dan paku, mesti kita berjalan slow dah. Begitulah maksudnya takwa tu, berjaga-jaga dah. Nak makan tengok kedai mana dah. Supaya makanan tu masuk dengan elok. Ini nak makan kedai tadi kedai mi tarik di Kuala Lumpur tu. Semua yang tukar masak tu Cik Lina. Tak tahu daging daripada mana dia ambil, ayam daripada mana, tak. Tapi pelanggannya orang Melayu ramai. Yang selagi yang saya dengar ni, mi kari. Allah, dah dekat Pulau-Pulau Johor lah. Rupanya Cina sendiri beritahu. Tuan tahu siapa punya token ni? Tak tahu. Dia kata mi kari dia ada bawa satu sop daripada rumah. Dia akan campur. Itu maknanya sampai benda tu dia viral kan. Tapi belah sana saja, belah sini pun tengok ada juga Cina buat. Kalau mereka ni menghormati kita ni, tengok makanan-makanan yang halal dah. Cari betul tukang sembelihnya, banyak orang Islam, boleh. Tapi yang kita sedihnya, mereka tak jaga dia punya peraturan ni, menyebabkan jadi kecoh lah. Walaupun kita jahat mana pun, dengar saja ayam tak sembelih, tak makan kita. Tapi bila kita tak tahu, hukum pun takkan kena hukum, tak tahu. Cuma bila kita tahu, kita kena elak lah. Sebab itu dulu apa ni, sabun-sabun ni semua daripada lemak babi tu lah. Babi yang paling banyak ternak dia Perancis. Lemak ni tak nak guna, dia proses dia sabun. Orang tahu sabun daripada babi, semua tinggal. Dia buat benda lain pula. Itu maknanya besarnya peranan kita sebagai khalifah atas muka bumi ni, mengatur. Sebab itu ada fardu ain, fardu kifayah. Maknanya kalau bahagian sesuatu produk tu, mesti ada orang Islam untuk menjadi fardu kifayah. Maknanya dia buat, orang lain tak payah. Ini semua tinggal kepada orang bukan Islam. Habis lah. Sebab itu tuan-tuan, tahun baru hijrah, satu azam baru kita, mengubah keadaan diri kita daripada yang baik kepada lebih baik, daripada rajin kepada lebih rajin, kepada yang bertakwa lebih takwa, tak? Agar ianya menjadi penolong kita pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada hari kiamat nanti kita punya anak, kita punya harta tak ada guna. Yang boleh tolong kita, hati yang sejahtera, hati yang baik, hati yang mengikut titah perintah Allah. Dan itulah jalan yang selamat yang kita doa setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain daripada jangan sampai kita nak kejar ke akhirat, kita tinggal pula ke dunia, tak boleh. Kena seimbang. Wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah. Kejarlah, rebutlah habuan yang Tuhan beri untuk balasan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa habuan dunia. Dah zaman Sayyidina Umar, ada satu keluarga, adik saja tukang kerja, cari duit, cari makan, bagi makan ke abang dia. Abang dia duduk atas sejadah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, zikir. Dia buka tingkap supaya orang boleh lempar. Umar tahu kes ni. Umar kata, kalau ikut aku nak pancong saja orang ni. Katanya adik dia yang tolong. Dia berzikir Allah. Mesti seimbang. Sebab itu Sebut dunia 115 kali, sebut akhirat pun 115 kali. Allah suruh kita seimbang. Barulah kehidupan kita dia redai oleh Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Sebab nak dapat akhirat, mesti melalui jambatannya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercocok tanam. Menanam aset untuk kita dapat habuannya di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Antoni, saudara, ruangan ceramah pilihan bertajuk Azam Tahun Baru bahagian akhir bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli bin Hassan. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah pun dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan, Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya temankan anda untuk zon persona 10 hingga 2, dan selepas ini rakan tugas seterusnya DJ Izwan yang akan temankan anda untuk zon apa khabar weh 2 hingga 6 petang. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih untuk anda semua dan Assalamualaikum.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wak Ma? Dia petang hari Minggu, dia hari Ahad lah. Hari ni 21 Jun 2026, bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Untuk petang ini, di sebelah petang ini, dalam apa khabar weh, awak akan menemani Wak Ma lah sehingga pukul 6 petang nanti dah, ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kalau awang yang konti jangan risau, memang kita ada lagu Hindustan, ya. Jadi, mau kita dengar lagu ini. Jadi, tengok-tengok. Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan yang kona-kona. Kejap lagi awak nak kongsikan bersama dengan awak mu. Ha, ini yang katanya beliau bestari masa depan gemilang. Ini mengenai karnival bimbingan edukasi dan kejaya beliau bestari 2026. Nak tahu lebih lanjut dekat mana? Ha, dari pukul berapa? Ha, bila tarikhnya dan sebagainya? Kejap lagi awak akan kongsikan bersama dengan awak mu raya. Tapi sebelum tu, moh kita bersama dengan UK dulu dengan lagunya Kau Satu-Satunya Kabarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Belia Bistari masa depan gemilang. Ha, ini mengenai karnival bimbingan, edukasi dan juga kejaya Belia Bistari 2026. Ha, ini akan berlangsung pada 23 Jun 2026, hari Selasa, 8 pagi hingga 5 petang. Ha, bertempat di Dewan Seri Mentiga, Sungai Isak, Kuantan. Okay? Antara aktiviti yang menarik yang menanti wakma, akan ada pameran pendidikan. Ini daripada institusi TVEC, IPT College, sekolah dan orang kabar yang terkemuka lah ya. Ada juga pameran kerjaya. Ini peluang pekerjaan latihan dan juga pembangunan kerjaya. Ada sesi bimbingan akademik, kerjaya, psikososial dan keuangan. Ada juga bengkel dan juga klinik. Ada juga cabutan bertuah dan juga hadiah menarik. Nanti wakma lah ya. Dan juga ada aktiviti santai dan juga persembahan. Jadi ada pelbagai lah, ada pementasan belia, ada permainan dan juga banyak lagi lah tersedia khas untuk wakma. Jadi kepada wakma semua dijemput untuk hadir lah ya. Okey, moh kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini bersama dengan Rafiz dengan lagunya Kayalan. Jadi terus dengar Pan FM.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ni awak nak kongsikan bersama awak mu. Ha, betul kata orang ya. Orang khabar, apa saja dugaan tu, kita tak boleh berputus asa. Ni antara salah satu contohnya lah. Yang mana tragedi kebakaran memusnahkan rumahnya pada tahun 2021, tidak mematahkan semangat seorang peniaga lah untuk bangkit menerukan kehidupan. Malah menjadi titik permulaan untuk mencari rezeki dengan menjual yang selemak dengan harga RM1 sebungkus. Anan Cikka atau dikenali sebagai Abek kata ujian yang menimpa keluarganya 4 tahun lalu mengajarnya untuk lebih menghargai setiap rezeki yang diperoleh walaupun dalam keadaan jumlah kecil, dan berbekalkan semangat untuk memulakan hidup baru selepas kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Beliau bersama dengan isteri Zubaidah Ismail 51 memulakan perniagaan nasi lemak bermula pada Mei 2023, dan pada awal ni memulakan perniagaan demo ni menghantar nasi lemak lah ke beberapa kedai untuk jual. Namun kaedah itu tak dapat diteruskan apabila sebahagian hasil jualan gagal diperolehi walaupun makanan habis dijual. Jadinya walaupun keuntungan yang diperolehi kecil, demo katalah beliau tetap berpuas hati kerana sambutan pelanggan amat menggalakkan, selain dapat membantu ramai mendapatkan sarapan pada harga mampu milik. Ni antara orang khabar tu lah, orang kata resipi ni untuk kita berjaya. Katanya kalau ikutkan kira-kira 400 bungkus tu nasi lemak yang dilengkapi kabilir telur rebus, timun dan juga kacang untuk dijual setiap hari ya. Okey, itulah ya. Apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita, kena layan dulu lagi Nustai. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan kepada sahabat juga rakan-rakan kita ya. Ha, ini pula ketika ini sedang memandu, terutama untuk mereka yang berada di Lebuh Raya. Pemanduan menempuh perjalanan yang orang kata panjang. Ha, mata mula mengantuk, badan keletihan. Malumlah di petang-petang hari ya. Ha, eloklah awak berehatlah dulu. Ha, di RNR yang sudah pun tersedia tu di Lebuh Raya tu. Ha, orang kata pasal muka dulu, ha, kalau boleh kita mandi dulu dan sebagainya, istirahat dulu. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan, dan awang doakan mudah-mudahan awak selamat sampai ke destinasi. Tapi ha, sambil-sambil awak memandu tu, awang temankan awak dengan lagu ini daripada Dewa 19 ya. Ha, jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

bintang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi ya. Ha, awak akan kongsikan sama dengan Walkman lah. Ini mengenai program advokasi kesejahteraan untuk wanita dan juga keganasan rumah tangga. Ha, nak tahu kat mana, pukul berapa bermula dan berakhir bila, di mana tempatnya dan sebagainya, apa aktiviti yang tersedia untuk wakma. Kejap lagi awak akan kongsikan bersama dengan wakma. Apapun kita nak bersama dengan Hazama dulu, kabarnya di Amarah Mama. Jadi, terus dengar Pang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Random Malaysia Pang FM.
1: Random Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan untuk kali ini, awak nak kongsikan bersama dengan Wakma mengenai program advokasi kesejahteraan untuk wanita atau keganasan rumah tangga yang akan berlangsung pada hari esok 22 Jun 2026 pada hari Senin lah ya, 10 pagi hingga 9.30 minit malam. Ini berlangsung di Kuantan Perit. Antara aktiviti menarik yang tersedia untuk wanita-wanita di luar sana. Akan ada untuk forum dan juga sesi perkongsian. Akan ada pameran agensi dan booth usahawan wanita. Ada informasi dan khidmat kaunseling. Ada pocket talk dan juga ECG disediakan. Jadi, kepada wanita-wanita neon kabar di luar sana tu, boleh datang ramai-ramai lah untuk memeriahkan lagi program ini. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Mambai ni dengan lagunya Sebenarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: kelakar lah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ni awak nak ucapkan ribu terima kasih lah kepada Okma yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 92.7 MHz. Untuk mereka yang berada di Jerantek tu, untuk orang Kuantan, untuk orang Pekan, 104.1 MHz. Untuk di Tanah Tinggi, di Kemarin Highland, sejuknya Okma sedang mendengarkan di frekuensi 100.3 MHz. Untuk orang Temerlo, untuk orang Bera, untuk orang Rak, untuk orang Bentua, untuk orang Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, orang sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Ya? Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita dengan lagunya Takkan Mengalah. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi, tepat jam 4.38 minit petang, kita akan bersama untuk azan show kita. Tapi sebelum tu, kita bersama dengan Haziq dengan lagunya Nolela. Jadi terus dengar Pang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ketika ada majlis ataupun ketika bulan Ramadan sahaja. Tetapi Al-Quran ialah penawar hati manusia, guide sebagai kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang sidang pendengar, hati kita ni gelisah kerana terlalu jauh daripada Al-Quran. Lama dah tak baca Al-Quran. Rumah terasa sempit kerana jarang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulakanlah walaupun sedikit. Satu hari, satu muka. Satu ayat, satu hari. Yang penting kita istiqamah. Bukan soal banyak ataupun sedikit. Yang penting kita kena buat. Al-Quran bukan sekadar memberi pahala, tetapi membawa cahaya dalam kehidupan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Radio Malaysia.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyesuaian subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kala mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejuaraan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Malah pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Moh dengar Pahang FM?

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan untuk kita di petang hari Ahad di hari Minggu lah ya, 21 Jun 2026, bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah, yang mana awak akan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun kejap lagi, tepat jam 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya khabar pahal. Tapi sebelum tu, mohon kita bersama dengan Ella dulu dengan lagunya Termina Cinta. Jadi, terus dengar Pang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 21 Jun 2026. Sari berita utama. Festival Belia Pahang 2026 bakal himpun belia seluruh negeri. Pengusaha salak manfaat kelulut sebagai ejen pendembungaan. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM5 juta tahun ini bagi pembangunan belia termasuk RM1.4 juta kepada Majlis Belia Negeri Pahang untuk melaksanakan pelbagai program dan aktiviti. Presiden Majlis Belia Negeri Pahang, Syahrudin Ahmad berkata, antara program utama yang dirancang ialah Festival Belia Negeri Pahang 2026 pada Julai depan bersempena pembukaan Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Festival edisi kelima itu akan menghimpunkan pelbagai aktiviti sukan, isukan dan kebudayaan dengan peruntukan hampir RM400,000. Beliau dalam pada itu mengakui perubahan minat generasi muda menjadi cabaran untuk menarik penyertaan dalam persatuan belia. Katanya, ramai belia kini lebih cenderung menyertai komuniti berasaskan minat seperti pemotoran, otomotif dan isukan. Beliau berharap satuan belia terus menjadi platform membina potensi diri, jaringan sosial serta kemahiran, kepimpinan dan kesukarelawan. Beliau berkata demikian di Stadium Darul Makmur Kuantan. Penggunaan kelulut sebagai ejen pendembungaan membantu seorang usahawan salak di Kampung Baru Pematang Badak Kuantan meningkatkan hasil tanaman tanpa perlu melakukan pendembungaan secara manual. Pengusaha kebun Amiruddin Ali, 56 tahun, menggunakan koloni kelulut spesies Trigona itama sejak kira-kira 10 tahun lalu selepas mendapati kaedah pergantungan kepada kumbang liar kurang berkesan. Menurutnya, 3 koloni kelulut sudah mencukupi untuk membantu penembungaan lebih 200 pokok salak yang ditanam di kebun seluas 2 ekar. Kebun warisan keluarganya itu menghasilkan kira-kira 150 kg salak seminggu, namun hasil berkurangan pada musim hujan apabila aktiviti kelulut menurun. Amruddin kata salak pokok salak yang diusahakan lasak dan pernah bertahan ketika banjir besar pada 2013. Jenis salak pondoh yang diusahakannya terkenal dengan rasa manis, rangup dan mendapat permintaan tinggi termasuk dari luar Pahang. Berita ini disiarkan dari konten utama Pahang FM. Kanak-kanak yang berdengkur ketika tidak boleh dipandang ringan kerana ia mungkin bertanda gangguan saluran pernafasan akibat pembesaran tonsil atau adenoid. Menurut pakar bedah telinga, hidung dan tekak IIUM Medical Specialist Center IMSC Dr. Ahmad Hafizuddin Johari, keadaan itu lazim berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah. Katanya, pesakit yang mengalami masalah tonsil biasanya berdepan sakit tekak berulang, demam, perubahan suara dan berdengkur ketika tidur. Pembesaran adenoid pula boleh menyebabkan hidung tersumbat kronik serta gangguan pendengaran. Jelas beliau, faktor genetik dan pemakanan turut menyumbang kepada keadaan itu, manakala kes tertentu memerlukan pembedahan pembuangan tonsil dengan tempoh pemulihan sekitar 2 minggu. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Konti Pahang FM di Kuantan. Kementerian Kesihatan KKM sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital EMC bagi membendung pemasuhan, penyewangan dan penyalahgunaan identiti pengamal perubatan. Bahagian Kesihatan Digital KKM telah diarahkan menjalankan kajian segera ke atas peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. KKM menegaskan sijil cuti sakit hanya boleh dikeluarkan oleh doktor atau pegawai perubatan yang merawat pesakit dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran etika. Langkah itu sesuai
usulan penahanan 5 individu termasuk seorang jerawat di Pekan yang disyaki terbabit dalam penjualan MC tidak sah serta kegiatan sindiket laman web Holiday Master yang memasukkan identiti doktor dan klinik swasta. KM dalam satu kenyataan berkata kes berkenaan kini disiasat oleh Majlis Perubatan Malaysia. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Noliana Nazam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Padu Malaysia, Pong FM.
1: Baik, saudara, nampaknya sudah sampai ke pengunjung yang layak. Okey, kita jumpa lagi lah pada hari esok. Dan kejap lagi, Wakma akan bersama dengan rakan setugas yang seterusnya. Dan awam tinggalkan Wakma dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam. Bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Dan alhamdulillah kita dapat masuk ke zon nurani 6 hingga 9 malam. Kalau tadi awang ya temankan anda untuk zon pegawai, jadi awang pun dah pun bergerak pulang ke rumah ni. Hati-hatilah awang ya. Begitu juga dengan wadah-wadah kita, pendengar-pendengar yang sedang memandu sambil jadikan Bang FM teman anda di waktu ini. Hati-hati ketika memandu, pesanan yang ringkas tapi besar implikasinya andai terjadi apa-apa ketika pemanduan kita kan. Okey. Baik, persiaran kita edisi hari ini hari Ahad 21 Jun 2026. Hari ini juga tanggal 5 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini insya-Allah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.20 minit malam. Dan seterusnya azan isyak pula akan berkemanang pada pukul 8.36 minit malam. Macam biasa untuk jam pertama dalam zon nurani bagi edisi hari Ahad ini, nanti 6.30 minit petang kita akan bersama-sama dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.
2: Kemas

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temelo, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM dan masih lagi ditemani saya Reef untuk waktu ini. Terima kasih semuanya. Jadi saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh Kementerian Kesihatan KKM berkenaan dengan antara manfaat berjalan yang ramai orang tidak tahu. Dan ia adalah satu bentuk pengurusan berat badan yang lebih efektif dan menambah kualiti tidur. Jadi antara manfaat berjalan ini, yang pertama, meningkatkan kesihatan jantung. Yang kedua, pengurusan berat badan yang lebih efektif. Yang ketiga, kesan positif kepada kesihatan mental. Yang keempat, membantu keseimbangan dan koordinasi. Yang kelima, menambah kualiti tidur. Jadi jom kekal aktif dengan berjalan untuk meningkatkan kualiti hidup. Ya, jom kita sama-sama berjalan. Okey, baik, mau kita teruskan lagi haluan tinggi untuk anda semuanya yang terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

Sunurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insya Allah. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.20 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ketika ada majlis ataupun ketika bulan Ramadan sahaja. Tetapi Al-Quran ialah penawar hati manusia, guide sebagai kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang sidang pendengar, hati kita ni gelisah kerana terlalu jauh daripada Al-Quran. Lama dah tak baca Al-Quran. Rumah terasa sempit kerana jarang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulakanlah walaupun sedikit. Satu hari, satu muka. Satu ayat, satu hari. Yang penting kita istiqamah. Bukan soal banyak ataupun sedikit. Yang penting kita kena buat. Al-Quran bukan sekadar memberi pahala, tetapi membawa cahaya dalam kehidupan.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

أموالهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit secara ringkas tentang sejarah timbulnya kalender hijrah ini, tahun hijrah ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, menurut catatan sejarah para ahli sejarawan Islam, pada zaman Nabi SAW dan Khalifah Rashidin, khasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, belum ada digunakan sistem tahun. Hanya dalam catatan mereka ada bulan dan tarikh ataupun hari bulan. Contohnya satu Ramadan ataupun lain-lain lagi lah. Tapi tidak ada tahun. Demikianlah juga apa yang berlaku dalam masyarakat Arab ketika itu. Kalau mereka nak menandai tahun-tahun tertentu, mereka akan merujuk kepada apakah peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Seperti kita biasa dengar, kelahiran baginda Rasulullah SAW pada tahun gajah, sempena berlakunya serangan tentera bergajah pada tahun tersebut. Bila dan bagaimanakah timbulnya kalender tahun hijrah ini? Semasa Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, pernah berlaku beliau menerima surat rasmi daripada seorang gubernur yang menulis tarikh dan bulan, tapi tidak ada tahun. Dan hal ini menyebabkan timbulnya kekeliruan, terutamanya apabila ia berkait dengan soal contohnya zakat. Sebab zakat dia ada kaitan dengan tahun dan apa-apa yang berkaitan yang lain-lain lagi lah. Jadi oleh sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersyura dengan beberapa sahabat, bagaimana untuk kita letakkanlah sistem tahun supaya senang tidak timbul kekeliruan. Ada cadangan daripada setengah sahabat supaya mengambil tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW sebagai tahun pertama dalam kalendar, dan ada pula cadangan supaya mengambil peristiwa hijrah itu sendiri. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab setuju dengan pandangan tersebut sambil berkata, hijrah peristiwa yang membezakan antara yang hak dan batil. Dengan sebab itu, seterusnya bermulalah pada tahun berlakunya hijrah Nabi SAW sebagai penandaan tahun hijrah yang pertama. Subhanallah, Masya Allah, kita lihat betapa berpandangan jauhnya para sahabat, khasnya Khalifah Umar Al-Khattab ketika itu, untuk kepentingan kaum muslimin secara amnya. Sehinggalah sekini kita masih menggunapakai penandaan tahun hijrah. Wallahu a'lam.

0: Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: 104.1 Kuantan. Tujuh Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 21 Jun 2026. Kerajaan telah memperuntukkan dana pembiayaan berjumlah RM9.8 bilion menerusi 6 institusi kewangan utama bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peruntukan besar oleh kerajaan ini bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan mereka. Esko Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang Dato' Amiza Abu Adam menyantuni masyarakat orang asli melalui program Sejahtera Kestari di Kampung Asli Sungai Bod Telemong Bentong. Pelbagai agensi hadir seperti Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Kesihatan sebagai usaha mereka dapat menikmati pelbagai akses kepada pendidikan, kesihatan dan pembangunan yang lebih baik. Majlis Perbandaran Temerloh MPT mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menjalankan aktiviti memancing di Taman Tasik Bandar Temerloh. Tindakan dibuat mengikut Undang-Undang Kecil Taman Kurungan Majlis Perbandaran Temerloh 1986, manakala pemantauan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan kawasan rekreasi awam tersebut kekal selamat, bersih dan kondusif untuk orang ramai. Majlis Perbandaran Bentong MPB menerima sijil penghargaan pencapaian 10 terbaik dalam pelaksanaan Sistem Amalan Nilai Perkhidmatan Awam 2025 yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz di Putrajaya. Pengiktirafan tersebut membuktikan komitmen berterusan warga MPB dalam memperkukuh nilai murni, integriti serta kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat di daerah Bentong. Orang ramai dijemput memeriahkan Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung di dataran Raub dari 23 hingga 26 Julai ini dengan pelbagai aktiviti menarik, pameran pertanian, jualan produk agro dan demonstrasi teknologi terkini. Program yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 10 malam itu turut menghimpunkan usahawan agro dari seluruh Pahang sebagai platform mempromosikan produk dan inovasi sektor pertanian negeri. Sekian Khabar Ringkas 21 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kinah!
0: Ayah ni dah kenapa?
3: Kinah! Siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
3: Kinah!
0: Ayah, mak dah lama meninggal, ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap Kinah. Ayah. Tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah berlakon lah, ayah.
4: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, Doktor.
5: Kinah, mana Kinah? Abang tak kena diorang ni semua.
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok mulai hari ini.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
7: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zona Rani hingga jam 9 malam.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu Pilihan masih lagi bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda. Kadang-kadang kita akan rasa seperti putus asa kerana pelbagai cabaran dan juga dugaan yang kita hadapi. Tapi mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi dengan anda untuk kita menghadapi rasa putus asa tu kan. Okey, yang pertama, kita perlulah untuk menjalin hubungan dengan keluarga rapat ataupun rakan-rakan atau orang lain yang sentiasa percaya dan menyokong kita. Seterusnya, kita perlu terbalikkan cabaran ataupun dugaan yang kita hadapi tu, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita berkembang. Jadikan ia sebagai sesuatu yang menarik untuk kita hadapi. Dan seterusnya, kalau kita rasa putus asa, mungkin kita boleh terus fokus kepada matlamat kita. Apa yang kita nak, apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai, itu yang perlu kita lakukan. Dan seterusnya, kita juga perlu sentiasa merasa positif terhadap diri sendiri. Memang kelemahan, kekurangan itu sentiasa ada, tetapi kita jadikan ia sebagai sesuatu yang positif. Dan seterusnya, kita juga perlu pandang dengan penuh harapan, pandangan ke hadapan dengan penuh harapan. Dan mungkin kita boleh cuba bayangkan apa yang kita inginkan, dan bukannya kita takut, bukannya kita takut untuk memenuhi harapan dan juga impian kita. Jadi insyaAllah ini antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk kita menghadapi ataupun berhadapan dengan situasi rasa putus asa ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, Zai. Kenapa kecoh-kecoh ni?
0: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2000 aku.
1: Siapa yang tipu awak ni?
0: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
1: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
0: Habis tu macam mana, bang?
1: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Suratman dan Pahang FM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
3: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik. Sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.36 minit malam. Terus setia bersama kami Pang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ketika ada majlis ataupun ketika bulan Ramadan sahaja, tetapi Al-Quran ialah penawar hati manusia, guide sebagai kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kadang sidang pendengar, hati kita ni gelisah kerana terlalu jauh daripada Al-Quran. Lama dah tak baca Al-Quran. Rumah terasa sempit kerana jarang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulakanlah walaupun sedikit. Satu hari, satu muka. Satu ayat, satu hari. Yang penting kita istiqamah. Bukan soal banyak ataupun sedikit. Yang penting kita kena buat. Al-Quran bukan sekadar memberi pahala, tetapi membawa cahaya dalam kehidupan.
1: Cantiknya Iman, faham?

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
2: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.
8: Terima kasih.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua pendengar Setia Pahang FM yang masih setia bersama kami dari awal pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Baik, sekarang dah pun 9.21 minit malam. Baik, sebelum kita memulakan siaran malam ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari bapa kepada semua insan bergelar ayah, abah, apa lagi, papa, abi, daddy. Jadi walau apa jua panggilan yang istimewa di hati keluarga masing-masing. Dan sekarang anda bersama saya Ben dan saya akan temani anda dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Dan terima kasih kepada DJ Reef yang telah temani anda dalam Zon Rani dari jam 6 hingga 9 malam tadi. Jadi apa jua aktiviti anda malam ini, sama ada mungkin ada yang sedang berehat kan, mungkin ada yang masih bekerja atau memandu ke destinasi masing-masing atau baru nak memulakan rutin malam, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda. Dan untuk anda yang sedang memandu, pandu dengan cermat. Dan yang masih bekerja pula, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan segala tugasan malam ini berjalan dengan lancar. Dan tak lupakan juga kepada abang-abang dan juga kakak-kakak rider kita kat luar sana yang gigih mencari rezeki malam ini. Jadi walau sesibuk mana sekalipun, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Dan sepanjang 3 jam bersama nanti, saya akan temani anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik, perkongsian santai serta pelbagai info menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa pada jam 9.30 malam nanti, kita akan bawakan info sukan dengan perkembangan terkini sukan tempatan dan juga antarabangsa, termasuk kempen Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang hangat berlangsung. Dan kalau anda ada ucapan dedikasi untuk disampaikan, bolehlah hantar ke WhatsApp Pang FM di talian 010-320-7448 dan juga permintaan lagu. Jadi teruskan bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi hingga jam 12 malam nanti, hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
1: Baik, kita mulakan info sukan dengan perkembangan membanggakan dari arena pemotoran antarabangsa apabila pelumba muda negara berjaya mengharumkan nama Malaysia di pentas Moto3. Pelumba muda negara Hakim Danish Ramli mencetak sejarah apabila menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menikmati kemenangan di pentas Moto3 selepas menjorai Grand Prix Chess di Lita Brno. Kejayaan itu hadir dalam keadaan penuh mencabar apabila beliau dikenakan penalti selepas sesi kelayakan sekaligus terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-14. Bagaimanapun, situasi tersebut tidak mematahkan semangat pelumba berusia 18 tahun itu yang tampil dengan aksi agresif dan penuh keyakinan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish berjaya memintas pencabar demi pencabar sebelum melintasi garisan penamat di kedudukan pertama dengan persembahan yang cukup mengagumkan. Pelumba Sepanyol Brian Urati menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Marco Quil melengkapkan podium di kedudukan ketiga. Dan kemenangan itu sekaligus mengakhiri kemarau panjang Malaysia dalam saingan Moto3 sejak kali terakhir dicapai Khairul Idham Pawi pada musim 2016. Baik, daripada arena pemotoran kita beralih ke pentas bola sepak dunia yang terus menyajikan aksi menarik dalam saingan Piala Dunia FIFA 2026. Jepun semakin hampir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia FIFA 2026 selepas membelasah Tunisia 4-0 dalam aksi kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul watak utama apabila meledak 2 gol sementara Daichi Kamada dan Junya Ito turut mencatat nama sebagai penjaring. Skor Samurai Biru bermula garang apabila membuka jaringan seawal minit ke-4 menerusi Kamada hasil gerakan tersusun pasukan. Dan Jepun terus menguasai permainan dan menggandakan kelebihan menerusi Uda sebelum tamat separuh masa pertama. Dan pada babak kedua, Ito menambah gol ketiga sebelum Uda melengkapkan kemenangan bergaya dengan jaringan ke-4 pasukan. Kemenangan itu meletakkan Jepun dalam kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan seterusnya manakala Tunisia tersingkir daripada saingan. Dan di sebalik kemenangan besar itu, pengendali Jepun turut memberikan reaksi positif terhadap prestasi anak buahnya. Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memuji persembahan anak buahnya selepas kemenangan besar 4-0 ke atas Tunisia dalam aksi kumpulan F. Menurut Moriyasu, kemenangan itu cukup penting memandangkan pasukannya beraksi dalam tekanan tinggi serta mendapat perhatian peminat seluruh dunia. Dan beliau turut berpuas hati dengan disiplin dan komitmen pemain yang berjaya melaksanakan perancangan taktik dengan baik. Moriyasu berkata, kekuatan utama Jepun adalah kedalaman skuad yang membolehkan pasukan kekal kompetitif walaupun beberapa pemain mengalami kecederaan. Dan beliau juga memuji impak Daichi Kamada yang berjaya menyesuaikan diri dengan peranan lebih menyerang selepas perubahan posisi dilakukan. Dan tambahnya, semangat berpasukan dan fleksibiliti pemain menjadi antara faktor utama kejayaan Jepun dalam kempen kali ini. Baik, sementara itu beberapa pasukan pilihan kejohanan pula berdepan cabaran berbeza apabila pemain utama mereka dilanda kecederaan. Dan kempen Piala Dunia FIFA 2026 mula menyaksikan beberapa pemain bintang dunia berdepan

0: Masalah kecederaan menjelang aksi penting peringkat kumpulan di Camp Brazil, Neymar masih belum mencapai tahap kecergasan terbaik selepas mengalami kecederaan betis dan kini menjalani latihan ringan. Dan Brazil turut menerima tamparan apabila pemain sayap Rafinha mengalami kecederaan hamstring ketika aksi menentang Haiti. Sementara itu, England memantau keadaan Declan Rice yang mengalami ketidakselesaan pada bahagian pinggang dan juga hamstring. Selain Rice, Bukayo Saka juga masih dipantau rapi berikutan masalah kecederaan yang dialaminya. Dan di Amerika Syarikat pula, Kapten Pasukan Christian Pulisic direhatkan bagi memastikan beliau kembali cergas untuk baki saingan kejohanan. Baik, kita ke berita seterusnya. Belanda mencatat kemenangan besar 5-1 ke atas Sweden dalam aksi kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Brian Robbie mencuri tumpuan apabila menjaringkan 2 gol dalam tempoh hanya 16 minit pertama perlawanan. Catatan itu meletakkannya antara pemain yang merekodkan jaringan berganda terpantas dalam sejarah kejohanan berprestij tersebut. Rakan sepasukannya Cody Gakpo turut mempamerkan aksi cemerlang apabila menyumbang 2 gol pada babak kedua. Dan kemenangan besar itu meneruskan rekod cemerlang Belanda yang masih belum tewas dalam saingan peringkat kumpulan. Dan keputusan tersebut juga mengukuhkan peluang Belanda untuk mara lebih jauh dalam kempen dunia kali ini. Dan menutup info sukan kali ini, kita bawakan kisah inspirasi dari pentas Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Dr. Susan Herman yang mencipta sejarah sebagai satu-satunya ketua pegawai perubatan wanita dalam kejohanan kali ini. Kehadiran beliau menjadikan Dr. Susan doktor wanita ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mengendalikan skuad bola sepak lelaki di kejohanan berprestij itu. Dan beliau kini memikul tanggungjawab besar bersama pasukan Curacao, negara Caribbean yang turut melakar sejarah apabila berjaya layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali pertama. Dan menariknya, Dr. Susan mengakui beliau pada mulanya tidak menyedari status unik yang dimilikinya sebelum dimaklumkan oleh FIFA. Dan menurut beliau, profesionalisme, pengetahuan dan kualiti kerja menjadi faktor utama untuk memperoleh kepercayaan dalam persekitaran yang majoritinya didominasi oleh lelaki. Dan beliau berharap lebih ramai wanita akan diberikan peluang untuk menyumbang dalam dunia sukan pada masa hadapan, sekaligus membuka lebih banyak ruang kepada generasi baru untuk mencipta kejayaan. Baik saudara, jangan lupa layari RTM serta ikuti penstriman langsung Lucia RTM Klik untuk menyaksikan aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Let go. Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, Brazil! Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they are running
3: back with it. Yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, masih bersama saya Ben dalam Zona Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Baik, sekarang dah pun 9.55 minit malam. Baik, seperti yang kita sedia maklum, hari ini 21 Jun 2026 merupakan sambutan Hari Bapa. Dan pada hari yang istimewa ini, kita meraihkan insan yang mungkin tak banyak berbicara tentang kasih sayangnya, tetapi sentiasa membuktikannya melalui tindakan dan juga pengorbanan. Jadi dialah insan yang bergelar ayah. Dan sempena Hari Bapa, kami di Fine FM mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua bapa yang tidak pernah jemu berusaha demi melihat keluarga bahagia dan berjaya. Dan terima kasih kerana menjadi pelindung, pembimbing dan sumber kekuatan dalam kehidupan. Dan selamat Hari Bapa kepada semua ayah di luar sana dan mungkin juga bakal menjadi ayah, kan? Dan semoga kasih sayang dan pengorbanan kalian sentiasa dikenang dan dihargai, dan anda adalah wira sebenar keluarga. Baiklah, saya nak bacakan ucapan dan permintaan lagu yang diterima daripada Marina Abdullah. Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai nak minta lagu Damia Pasrah, nak tunjukkan buat pendengar Pang FM di mana juga berada serta warga kampung Sungai Karang Pantai. Dia ucapan happy selalu di samping orang tersayang, dan untuk bonda tercinta Samsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat katanya. Semoga kesihatan baik-baik saja. Baik, terima kasih Marina Abdullah. Seterusnya diterima pada Syed Zainal. Assalamualaikum, selamat berkonti DJ Ben. Waalaikumsalam, terima kasih. Nak minta lagu Bumi Putera Rocker, Seribu Tahun Takkan Mungkin, untuk wodong-wodong Pang FM dan ucapan selamat Hari Bapa. Baik, seterusnya diterima daripada Ajra Sungai Ulo, Kuantan. Nak minta lagu kumpulan ekspedisi bertajuk Selendang Merdeka dengan ucapan selamat malam buat DJ Ben dan Cik Rima. Terima kasih untuk Cik Riana, Datin Laila, Puan Suri IBD Kuantan, Kak Su di Balok, Kak Ira di Cini Kuantan dan semua pendengar Pang FM. Happy Sokmo katanya. Terima kasih Ajra. Dan seterusnya diterima daripada Kak Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cik Kiah Rompin nak minta lagu dari DJ Dave bertajuk Seruling Kasih dengan ucapan selamat malam pada semua yang mendengarkan Pang FM. Semoga Allah merahmati kita semua dan bergembira bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Rokiah. Baik, kita teruskan permintaan daripada Marina Abdullah, Syed Zainal Shah Alam, Majalah Sungai Ulo dan Kak Rokiah Rompin. Terus bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 10.21 minit malam. Kita kini dah pun berada di jam kedua Zon Inspirasi. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama kami. Dan buat anda yang mungkin sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi masing-masing, pandu dengan hati-hati, utamakan keselamatan dan sentiasa berhemah di jalan raya. Dan kami doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Kak Mah Lemah Kelau. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertukar DJ Band. Terima kasih, waalaikumsalam. Moga sentiasa berada rahmat dengan Allah selalu. Katanya kat sini hujan lebat, kadang-kadang renyai, guruh, petir pun kuat katanya. Selamat hari bapa untuk semua yang telah bergelar bapa. Jadi apapun panggilannya, untuk suami tercinta, kau cinta pertama anak-anak perempuan kita. Terima kasih kerana telah hadir dalam hidup kami. Dan nak minta lagu daripada Zaitun Sameon, Menaruh Harapan, dengan ucapan terima kasih Ben sentiasa melayan kerenah pendengar Pang FM, dari Kak Mah Lemah Kelab. Sama-sama Kak Mah. Dan seterusnya terima daripada Wak Manan Sekincan. Wak Manan nak minta lagu daripada Dato' M. Daud Kilau bertajuk Angka Satu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM Satu Pilihan.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 10.48 minit malam. Dan sedikit bahan untuk saudara istimewa, khususnya golongan belia yang mungkin sedang merancang masa depan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menghadiri Karnival Bimbingan Edukasi dan Kerjaya Belia Bistari 2026. Dan program ini akan berlangsung pada 23 Jun iaitu hari Selasa ini, bermula jam 8 pagi hingga jam 5 petang, bertempat di Dewan Sri Mentiga, Sungai Isap, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya ada pameran pendidikan, pameran kerjaya, sesi bimbingan dan motivasi, bengkel resume, klinik temuduga, cabutan bertuah serta persembahan santai. Dan antara pengisian yang bakal diadakan termasuk sesi motivasi kerjaya, transformasi belia, slot bersama institusi pengajian tinggi, bengkel penyediaan resume dan persediaan temuduga, taklimat peluang kerjaya dan keusahawanan serta taklimat diploma kejururawatan. Dan Karnival ini merupakan platform terbaik untuk para belia untuk dapatkan maklumat pendidikan, peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan juga pembangunan kerjaya secara terus daripada agensi serta institusi yang terlibat. Dan yang paling menarik, kemasukan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Jadi kepada anak-anak muda di seluruh Pahang, khususnya di sekitar Kuantan, jadi ayuh hadir ramai-ramai ke Karnival Bimbingan Edukasi dan Kerjaya Belia Bistari 2026 dan rebut peluang kemasan ini untuk merancang masa depan yang lebih gemilang. Ingat, pada 23 Jun Selasa ini, bermula jam 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Sri Mentiga, Sungai Isap, Kuantan. Baik, saudara, pada pukul 11 malam nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur bagi ikuti utama 11 malam. Baik, saya nak bacakan ucapan seterusnya diterima daripada Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Acik Rekiah nak minta lagu nyanyian EYE, Serumpun Kasih, untuk pendengar-pendengar kawan-kawan Pang FM. Selamat malam DJ Ben. Terima kasih Acik Rekiah. Baik, terus dengar Pang FM.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call bimbing. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Sampai kau jadi milikku, Judika. Sekarang dah pun 11.19 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Pang FM sebagai teman anda malam ini. Sama ada mungkin masih bertugas atau sedang memandu ataupun berehat bersama keluarga, maupun yang mungkin sedang bersiap untuk melelapkan mata. Dan saudara, malam yang tenang ni saya doakan semoga semua urusan anda dipermudahkan dan hari yang dilalui meninggalkan 1001 kenangan yang indah. Dan buat anda yang masih berada di jalan raya, pastikan memandu dengan berhemah dan sentiasa mengutamakan keselamatan. Dan bagi yang sedang berehat di rumah, nikmatilah waktu bersama insan tersayang dan jadikan malam ini sebagai ruang untuk merehatkan minda selepas seharian kita bekerja. Baik, teruskan bersama saya Ben di Pang FM kerana sepanjang sejam ini kami akan menemani anda dengan lagu pilihan terbaik, perkongsian menarik dan informasi bermanfaat khas untuk anda. Dan untuk peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang ini. Yang kemana-mana selepas ini saya akan kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung pada hari esok 22 Jun 2026. Jadi kekal bersama Pang FM untuk mengetahui pasukan-pasukan yang bakal beraksi dan perlawanan yang pastinya dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak di seluruh dunia. Baik, saya Ben terus temani anda malam ini di Pang FM sejam 12 malam nanti.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kembali bersiaran di Pak FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 11.33 minit malam. Masih bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Baik, demam Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Pastinya para peminat bola sepak tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan aksi pasukan-pasukan terbaik dunia yang bakal turun berentap dalam saingan peringkat kumpulan. Baik, untuk perlawanan esok, Isnin 22 Jun 2026, beberapa perlawanan menarik menanti anda dengan aksi melibatkan pasukan-pasukan pilihan seperti Spanyol, Belgium dan Uruguay yang pastinya mahu meneruskan kemarahan dalam kejohanan berprestij ini. Dan bagi anda yang merancang untuk menonton dari rumah, di tempat kerja ataupun ketika dalam perjalanan, RTM terus membawakan liputan eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, TV OK dan juga platform penstreaman langsung RTM Klik. Baik, jom kita lihat jadual perlawanan yang akan berlangsung sepanjang hari Isnin esok. Tumpuan pertama takarah kepada AC Kumpulan H yang menemukan juara dunia 2010 Spanyol menentang Arab Saudi, dan perlawanan yang dijadual berlangsung pada jam 12.30 malam ini dijangka menyajikan aksi menarik apabila kedua-dua pasukan memburu kemenangan penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan. Jadi jangan lepaskan aksi Spanyol menentang Arab Saudi yang boleh disaksikan secara langsung melalui saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Kemudian pada jam 3 pagi, perhatian beralih ke saingan kumpulan G yang menyaksikan Belgium berdepan Iran, dan Belgium pastinya mahu memanfaatkan pengalaman pemain-pemain berprofil tinggi mereka, manakala Iran pula berazam mencipta kejutan ke atas salah satu pasukan pilihan kejohanan. Dan perlawanan Belgium menentang Iran boleh diikuti secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik. Baik, seterusnya saingan diteruskan pada jam 9 pagi dengan satu lagi aksi kumpulan G melibatkan New Zealand bertemu Mesir, dan kedua-dua pasukan dijangka turun dengan misi memburu 3 mata berharga bagi meningkatkan peluang untuk layak ke pusingan seterusnya. Dan aksi New Zealand menentang Mesir juga boleh disaksikan secara langsung melalui saluran TV OK dan juga platform RTM Klik. Dan sementara itu pada jam 11.30 pagi, Uruguay akan berdepan Cabo Verde dalam satu lagi perlawanan kumpulan H. Dan Uruguay yang memiliki tradisi besar dalam sukan bola sepak dunia dijangka berdepan tentangan sengit daripada Cabo Verde yang mahu membuktikan kemampuan mereka di pentas tertinggi dunia. Dan perlawanan Uruguay menentang Cabo Verde disiarkan secara siaran tertunda menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Jadi pastikan anda terus tidak terlepas walau satu pun perlawanan. Saksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM, penyiar rasmi kejohanan, melalui saluran Sukan Plus, TV OK dan juga penstreaman langsung RTM Klik. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Ampunkan aku di GFC. Sekarang dah pun 11.48 minit malam. Baik, sehari kita telah pun sampai ke pojong zon inspirasi bagi edisi Ahad 21 Jun 2026. Terima kasih saya ucapkan pada semua pendengar yang setia menemani kami sepanjang siaran, sama ada mungkin di rumah, di tempat kerja, di jalan raya maupun di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih kami di Pang FM sebagai teman malam anda. Dan mudah-mudahan perkongsian lagu pilihan dan kiriman ucapan yang dibawakan malam ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan serta memberi inspirasi kepada anda. Dan sebelum saya undur diri, satu pesanan untuk anda. Buat anda yang mungkin sedang berjuang dalam diam, mungkin sedang letih, mungkin terasa beban hidup terlalu berat, ingatlah bahawa tidak mengapa untuk tidak baik-baik saja hari ini. Perlahan itu bukan gagal dan rehat itu bukan kalah. Dan setiap ujian yang hadir tidak kekal selamanya. Dan selagi kita masih melangkah walau perlahan, kita masih dalam perjalanan menuju keluar daripada kesukaran itu. Dan terima kasih juga kepada rakan jurutani MCI yang bertugas malam ini, Cik Rosniza Sulaiman dan Puan Nozi Nawang, atas kerjasama dan komitmen dalam memastikan kelancaran siaran. Baiklah, saya mohon undur diri, terus setia bersama Pang FM. Jaga diri, jaga kesihatan dan pandulah dengan cermat walau ke mana jua destinasi anda. Saya akhiri Zona Inspirasi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib kat sini ada wifi bang.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan, tanah kubur kami telah menjadi mendap, sebutan nama kami telah terlipat, jasad kami telah hancur, orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami, orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami, orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita, mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Isuriahu. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik, di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi. Sebelum

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung, jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, anda juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Cot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Surani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Losor, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jaafar, Albiana Rosiliana, dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu, kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi, ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan blues ular sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi, Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasa nak kibur hantu. Macam cepat sangat nak balik. Jabang manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak di dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vikris Mambodua, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi, Rasak Berlagi, Niza Ati 80, Esting, Truckers Jalanan, Paman kasih horn satu kali, Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga, ini kakak rela kita, selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek, yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ, ya, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Sepanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Sepanyol, Sepanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 per liter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini ni bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot darat Jaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Gem Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemu dengan National FM? Pertemuannya bertemu dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni, cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami, memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi, minit ke 93. Bukan masih lagi, tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini. 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama, mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng Buruh Hantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan game berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan. Terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipendekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan, ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okay, selamat, semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dewi 78, Wani, Hazri Zabaha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Trakers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Kita doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Dan jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu di Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi Station 9. Station 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah Jun Harith, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Ia juga. Abang tanker oksigen, panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen. Cameron eh, oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap. Pilot-pilot darat, saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata, ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan, kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup, itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat, itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarah Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak ya. Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Syilah Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena waspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama.

0: alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh, betul lah Man apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa saja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan melalui lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazah kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam asang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bayi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sui September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jam dari Kuching. Oi, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, oh, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

himnan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasunah Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasunah Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, baru masuk kedua, memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium. Tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. So, no, geng-geng buruhantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Berhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur kata menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam DZ hadir dengan kereta apinya. Jombang kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi. Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagi lah untuk kita pagi ni. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu. Badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Ka.
kau yang satu.

0: وَلْتَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk. Kita menghina dia, ya. Kita tak tahu kelebihan daripada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun suku akunya, ya. Dengan orang mengumpat je, si itu dia memang rajin, orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji, ya. Itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Rumah buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak, dia kutip, ya. Buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari, tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang, tunggu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah balik. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat yang sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah, sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Amy Asmida dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya melalui 3 suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde, tepat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola. Pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada 2 perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa, waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif.

nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar. Kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan, tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.47 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya seseorang itu ada perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Itu yang pertama, dia mencintai Allah, iaitu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Dan bila dia ada perkara ini, insya Allah dia akan merasai kemanisan iman.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengimbau secara ringkas beberapa perkara dalam sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum, hijrah merupakan satu episod yang penting dalam fasa-fasa kehidupan dan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Kita sedia maklum, baginda berhijrah bersama dengan sahabat setia yang rapat dengan baginda, antara yang awal memeluk Islam iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah sebab-sebab dan faktor-faktor baginda berhijrah? Antaranya, satu, sebenarnya hijrah ini adalah sunnah sebahagian besar para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah ke Mekah. Nabi Musa alaihissalam dari Mesir ke Madian. Nabi Yusuf demikian juga dari Palestin ke Mesir. Jadi itu suatu sunnah para anbiya dalam perjalanan dakwah mereka. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, penjahan berlaku dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, faktor secara khusus situasi yang berlaku pada masa Rasulullah SAW ialah peningkatan kekerasan dan penindasan kaum musyrikin ke atas kaum muslimin, terutama kalangan mereka yang dilihat lemah seperti para hamba sahaya yang memeluk Islam. Jadi baginda Rasulullah SAW memberikan ruang kepada mereka untuk berhijrah. Seterusnya, hijrah ini untuk mencari negeri yang aman dan kondusif untuk penyebaran dakwah dan pemantapan Islam. Apatah lagi apabila kaum Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk di Madinah, sebahagian daripada mereka telah memeluk Islam selepas berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabah. Mereka bersedia menerima baginda Rasulullah. Mereka mengalu-alukan ketibaan Rasulullah, kedatangan Rasulullah ke Madinah jika baginda berhijrah. Mereka memberikan sokongan untuk sentiasa membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 30 bagaimana orang musyrikin merancang untuk memulau, menyekat, membunuh atau mengusir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengatur apa yang terbaik untuk baginda Nabi SAW dan Islam sendiri. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi, anda bersama dengan Murai Pagi.
0: Senpai. Okey, 6.42 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda seawal jam 6 pagi tadi.
1: Betul,
0: hari bersama ini dengan Murai Pagi. Okey, untuk edisi Isnin 22 Jun 2026.
1: Nama Haram 1948 Hijrah. Ada yang belum tidur lagi ke sebab Lion World Cup?
0: Ui.
1: Kan, sebabnya game ni pukul 12 pagi. 12.

0: pagi.
1: Yalah, 12 pagi lah.
2: 12 tengah malam.
0: Ada 12 tengah malam, ada pukul 3 pagi, ada 6 pagi, ada tengah hari pun ada kan. So yang mana belum tidur tu, kalau nak pergi kerja lewat pula. Terlelap pula. Sekarang ni pun tengah ada game ni.
2: Okey.
0: Game apa nama, Uruguay lawan Cape Verde.
2: Okey.
0: So selamat menyaksikan di RTM Click ketika ni, okey? Okey, dan apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua kawan-kawan godong-godong kita pukul 6 tadi. Sebelum pukul 6 tu, kita bersama dengan National FM malam tadi pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Dan giliran kami lah bersama dengan anda 4 jam pertama di Pahang ketika ini.
2: Ya, betul. Semoga untuk hari ni segala urusan kita dipermudahkan,
0: InsyaAllah,
2: Allah SWT. Okey. Dan apa-apa pun yang anda nak lakukan, apa-apa pun yang anda rancang, semoga berjalan dengan lancar. Okey. Dan mulakan hari ni, pagi ni, dengan senyuman yang paling manis sekali.
0: Ada ke yang tak sihat pagi-pagi ni? Bangun-bangun.
2: Ada je. Ada. Ada. Saya dah sesama.
0: Sesama, okey. Restung tu.
2: Mana-mana kan, yang bukan perut. Sebabnya kadang-kadang awal pagi ni, ni yang menentukan mood kita sepanjang hari.
0: Betul. Betul.
2: Kadang kalau pagi dah tak, dah mood dah KO, awak bayangkan kan. Mungkin. Kita pergi kerja, apa je yang selek habis.
0: Oh, betul. Memang tak tenang lah cerita dia. Okay, dan juga mungkin ada macam Ana cakap tadi lah, ramai mungkin ada yang tak sihat hari ni. Dapatkan rawatan anda di klinik-klinik kesihatan. Jangan takut pergi klinik. Yalah, makan ubat je pun tunggu giliran je lama. Santai je. Tapi jangan lupa kan, kalau ada klinik-klinik yang memerlukan.
2: Bukan lama. Lama.
0: Okay. Tapi kita nak beritahu tu, yang klinik ni ada klinik-klinik yang kena kita, orang kata, book dulu.
2: Okay, betul-betul.
0: Kan?
2: Ni Mas Jatera.
0: Mas Jatera.
2: Betul. Okay, baik. Sekarang ni 6.45 minit pagi. Kita nak terus ke tajuk utama akhbar.
0: Okay.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, kita nak ikuti tajuk utama akhbar. Nak mulakan. Nah, ini yang dipetik dari berita harian online.
3: Okay.
2: Berkenaan dengan 39 individu yang dikehendaki.
3: Okey.
2: Antara 349 ditahan op cantas bersepadu di Selangor. Okey, polis membekas 39 individu yang dikehendaki, termasuk 5 di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012. Ha, menerusi op cantas bersepadu di Selangor yang turut menyaksikan keseluruhan 349 tangkapan. Dan operasi dilaksanakan secara bersepadu bermula Khamis lalu hingga hari ini membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Pasukan Gerakan Udara PGU Bukit Aman.
3: Okey,
2: okay, dan pengarah JSJ Bukit Aman Dato' M. Kumar berkata daripada keseluruhan 349 tangkapan itu, 280 membabitkan lelaki dan 69 wanita berusia antara 20 hingga 83 tahun, dengan 85 daripadanya adalah warga asing.
3: Oh, tengah panas pasal warga asing sekarang.
2: Ya, betul.
3: Okay, ini berita yang dinanti-nantikan yang diumumkan oleh PMX kita. Ramailah gembira ya tentang harga diesel.
2: Okey, alhamdulillah.
3: Untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter mulai Julai bulan 7 ini.
2: Ah, tak lama dah.
3: Dan perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada satu majlis di Bintulu, Sarawak, dengan penurunan harga ini dan akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard seperti biasa.
2: Okey.
3: Dan yang dinamakan sebagai Budi Madani RON 95 lah. Termasuklah tu ya. Okey, dan tambahan sikit, ia juga akan terpakai di Semenanjung, juga di Sabah, Sarawak, juga wilayah sekitar Labuan.
2: Ada yang tertinggal. Okey, okay. Mantap.
3: RM2.10.
2: Baik, ini kita nak beralih ke berita dunia. Di Moskow,
3: okay,
2: 7 maut, puluhan cedera akibat kebocoran gas amonia di India.
3: Okay. Amonia macam mana?
2: Gas amonia di India, tapi cerita Moskow.
3: Okey.
2: 7 orang maut, manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia di sebuah kemudahan eksport makanan laut swasta di selatan India.
3: Okey.
2: Menurut media tempatan.
3: Iyalah.
2: Insiden itu berlaku di kampung Kani Gaipar di negeri Tamil Nadu. Okey, ini di India lah.
3: Tahu
2: eh? Tahu. Cik. Sebagai besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja migran yang kebanyakannya wanita menurut laporan berkenaan. Dan kira-kira 120 pekerja berada di premis itu ketika kejadian berlaku, walaupun pada hari cuti. Ya, maknanya tengah OT lah ni, hari cuti tiba-tiba berlaku kebocoran. Okay. Yang berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut. Dan merebak ke seluruh premis itu, mengorbankan 7 pekerja, manakala lebih 40 yang lain dimasukkan ke hospital akibat mengalami kesukaran bernafas serta pendarahan dari mulut dan hidung menurut laporan itu.
3: Okey, so kilang ada berlaku kemalangan lah lebih kurang. Melibatkan makanan-makanan laut, seafood ni .
2: Okey, betul.
3: Okey, kita beralih ke berita seterusnya, iaitu di Filipin, di mana Phnom Penh, beberapa rampasan berprofil tinggi melibatkan haiwan terancam dan hidupan liar di sepadan Laos.
2: Okey.
3: Okay. Dan juga Thailand mendedahkan kewujudan pasaran gelap yang rancak beroperasi dan mengancam kelangsungan pelbagai spesies di habitat semula jadi mereka. Dan pihak berkuasa Laos minggu lalu menyelamatkan sejumlah haiwan serta rampasan hidupan liar di wilayah Luang Prabang dan juga Champasak, sekaligus memberi petunjuk bahawa aktiviti penyelundupan hidupan liar ni masih aktif di rantau itu. Dan menurut ini adalah menurut laporan media tempatan. Dan antara, kalau kita boleh kongsikan, haiwan-haiwan itu juga dibawa menggunakan sebuah bas penumpang antarabangsa yang beroperasi antara Paksir dan juga Bangkok. Dan spesies berkenaan bukan berasal dari laut sebenarnya dan dipercayai telah diseludup merentasi sempadan. Okey. Awak ada nak tambah apa-apa ke?
2: Tak ada. Saya baca tadi sebab awak cakap pasal gas amonia ni kan.
3: Baik.
2: Sebabnya saya baca gas amonia ni adalah sebatian kimia dengan formula NH3 ni. Uh-huh. Terdiri daripada nitrogen dengan hidrogen. Dan dia apa, ada bau yang sangat kuat.
3: Okay.
2: Tajam dan busuk macam bau hancing.
3: Oh, itulah yang boleh buat pensan buat
2: betul,
3: ni
2: betul, kan? Betul. Awak tahu tak, antara yang digunakan lah dalam kehidupan seharian kita untuk pertanian, digunakan sebagai bahan utama dalam penghasilan baja tanaman.
3: Uh-huh.
2: Kalau dekat rumah pula apa tahu, menjadi bahan aktif dalam pencuci lantai, cermin dan tandas kerana ia sangat berkesan menanggalkan kotoran serta lemak. Dan untuk industri pula, digunakan dalam pembuatan plastik, pewarna rambut, bahan letupan dan sistem penyejukkan.
3: Okay.
2: Itu sebab sedikit lah mengenai dengan gas amonia tadi.
3: Itu juga dua cerita tentang liputan dunia sebenarnya. Kita beralih ke berita sukan.
2: Okey. Ini melibatkan sukan apa ni?
3: Lari.
2: Okey. Azim, rakan sepasukan beri amaran awal buru rekod 4 kali 100 meter ni.
3: Okey.
2: Okey, kuartet pecut negara memberi isyarat awal bahawa rekod kebangsaan acara 4 kali 100 kini hanya menunggu masa untuk dipecahkan.
3: Baik.
2: Selepas pasukan Majlis Sukan Negara merangkul pingat emas pada Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026.
3: Mm-hmm.
2: Barisan pelari negara yang dibarisi Muhammad Azim Fahmi, Danish If Iftikhar, Iftikhar Muhammad Rosli, Pangeran Aidil Auf Hajam dan Muhammad Armin Zahril tampil cemerlang apabila meninggalkan pencabar lain jauh di belakang untuk menjuarai acara itu dengan catatan 39.16 saat di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang.
3: Okey, dan tambahan sikitlah, ini di tempat kedua jatuh kepada pasukan Malaysia Universiti dengan 40.2 second, manakala Johor di tempat ketiga selepas merekodkan masa 40.41 saat. Okey.
2: Okey.
3: Kita beralih ke berita yang paling gemilang minggu ini.
2: Okey, suka pemotoran ni.
3: Betul. Jarang-jarang Malaysia naik ke podium ni.
2: Wow.
3: Itu nombor tiga. Kali ini champ.
2: Wow.
3: Dia kehilangan 12 anak tangga di grip permulaan tidak mematahkan semangat pelumba negara yang datang daripada Terengganu, iaitu Hakim Danish Ramli, untuk bangkit mencipta kemenangan sensasi dalam perlumbaan Moto3 Grand Prix di Chess Lita Brown semalam lah. Dan kejayaan perlumbaan berusia pelumba berusia 18 tahun yang mewakili pasukan Aeon Credit dan juga MT Helmex menamatkan penantian selama 10 tahun Malaysia.
2: Ui, 10 tahun.
3: Untuk menyaksikan kemenangan wakil negara dalam saingan Moto3 sejak kali terakhir yang diraih oleh Khairul Idham Pawi pada GP Argentina dan juga GP Jerman musim 2016. Anda boleh tengoklah sebenarnya interview yang sedang viral di TikTok dan juga YouTube ketika ini. Okey, dan tambah sikit, meskipun berjaya meraih petak kedua pada sesi kelayakan semalam, Hakim Danish dikenakan hukuman sikit lah ya. Selepas didapati memperlahankan motosikannya di salah satu sektor ketika sesi kelayakan kedua. Namun tak memberi apa-apa impak lah, kerana podium tetap podium. Champ tetap champ ya. Tahniah kita punya pelumba baru negara, Hakim Danish Ramli.
2: Baik, itu saja tajuk utama akhbar untuk hari ini. Okay.
3: Dapatkan bahan bacaan anda di semua platform mungkin anda percaya, dipastikan yang boleh dikongsikan bersama. Okay.
2: Okay. Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Kita jumpa di 3 jam terakhir selepas berita nanti. Dan pastinya kami akan kongsikan tajuk berikutnya tentang Matcha Kakapi.
4: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
5: Serius ah? You too.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Riana, hari ni aku dah bertanding tau.
3: Oh, ya ke?
2: Kau doakan aku berjaya, ya?
3: Break a leg.
2: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
4: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berakhir dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun perjumpaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alreza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendekara Tyler Fritz 6-4, 6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan dengan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Murai Pagi 7.28 minit pagi.
1: Bersama dengan anda di dalam kenderaan, rumah-rumah, dapur-dapur, kedai-kedai, gerai-gerai yang sedang aktif untuk aktiviti pagi ni lah kan?
0: Ya, betul. Busy pagi, ya, pagi ni.
1: Ya, betul. Kadang-kadang bergaduh kena periuk panas. Tepi sikit orang nak lalu ni. Sabar kak, sabar.
0: Periuk panas.
1: Tenanglah. Tahu kecoh-kecoh pagi ni. Ramai aduh customer kan?
0: Eh, betul. Kalau siapa yang biasalah kan bekerja
1: dalam
0: di
1: dalam ruang kedai ni.
0: Ruangan apa orang kata
1: peniaga ni,
0: peniaga ni tahulah bila dah tengah nak cepat kan. Good. Masa tu lah tiba-tiba minyak tumpah lah, terkena kuali panas lah. Masa tu lah yang ni nak jatuh.
1: Tapi
0: yang tu
1: kalau,
0: nak tumpah.
1: Kalau peniaga tempat yang tak ada orang macam mana pula situasi?
0: Peniaga tempat tak ada orang maksudnya?
1: Maksud macam baru-baru ni.
0: Kau ni kan pagi pun kita nak dengar terapi jiwa tau.
1: Apa
0: saya
1: tajuknya?
0: Saya nak tenangkan jiwa saya. Harap-harapnya.
1: Saya cuba try tu tadi. Okey, apa tajuk kita punya terapi jiwa
0: dia
1: pagi ni?
0: Dia berkenaan dengan pekerjaan.
1: Oh ya.
0: Nampak kan? Cantik. Power lah kita. Aduh. Maknanya kita cakap ni dia mengena.
1: Okey. Tentang pekerjaan apa?
0: Tentang pekerjaan lah, macam mana kita ikhlas buat kerja kan. Sebabnya yelah, kerja pun satu ibadah.
1: Kadang-kadang ada orang kira nak buat kerja ni.
0: Iyalah, itulah maksudnya. Kerja ni juga merupakan satu ibadah kan. Daripada kerja ni kita boleh dapat banyak pahala. Dan daripada kerja kita juga boleh dapat dosa.
1: Ada orang juga nak kadang-kadang jangan baik sangat dengan kerja ni. Ada pernah
0: kenapa
1: dengar?
0: Ya, ada.
1: Kan, pernah dengar.
0: Takut dapat lebih kerja.
1: Tak apa, kita bertenang. Biar orang yang lebih, orang kata, berpengalaman dan ada otoritinya bercakap.
0: Okey, jadi jom kita dengarkan terapi jiwa berkenaan dengan ikhlas dalam kerja ni.
1: Okey,
0: yang disampaikan oleh Encik Mazlan dan diterbitkan oleh Ambala.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik ataupun perkara yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang ikhlas dalam pekerjaan kita pada setiap hari. Apa yang saya ingin ketengahkan adalah pada setiap hari kita banyak membuat pekerjaan. Jadi, sematkanlah dalam hati kita seikhlas termampu dalam membuat pekerjaan, kerana jika kita membuat sesuatu pekerjaan atau satu-satu pekerjaan tersebut dengan mengharapkan balasan, imbuhan ataupun hadiah seperti kenaikan gaji, mendapat bonus, kenaikan pangkat dan sebagainya, jika kita tidak mendapat imbuhan seperti kita harapkan, ini akan menyebabkan kita rasa sangat kecewa, berputus asa dan tidak bermotivasi. Kerana apa? Kerana kita letakkan di dalam diri kita membuat sesuatu pekerjaan itu dengan mengharapkan sesuatu balasan atau imbuhan. Mungkin kita telah banyak meluangkan masa ataupun mungkin kita telah mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk menjayakan sesuatu program atau kerja tetapi tidak mendapat imbuhan ataupun balasan yang seperti kita harapkan. Ini menyebabkan kita berasa sangat kecewa dan tidak bermotivasi. Jadi, apa yang saya kongsi adalah bila membuat sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas dan tidak mengharapkan sesuatu balasan atau imbuhan supaya kita tidak merasa kecewa ataupun berasa tidak bersemangat untuk membuat sesuatu pekerjaan. Jadi, kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Ambala.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Sari, berita utama. 293 saman dikeluarkan dalam operasi HMPV di Kuantan. JPJ Pahang sita lori bawa satu batu kasar lebih had. Berita sepenuhnya. Sebanyak 293 notis saman dikeluarkan dalam operasi bersepadu had laju tinggi dan pengubahsuaian kenderaan HMPV di Jalan Kuantan Bypass berhampiran Terminal Sentral Kuantan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Polis Ashari Abu Samah, operasi dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan bersama Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Pahang. Operasi selama 11 jam itu melibatkan 14 pegawai dan anggota polis serta 26 anggota pasukan sukarelawan polis Kuantan. Hasil pemeriksaan terhadap 373 kenderaan mendapati kesalahan utama termasuk nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Tiada lesen memandu, tiada cermin di sisi dan pengubahsuaian kenderaan. Selain itu, 49 motosikal disita mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang menyita sebuah lori tipe yang membawa muatan batu kasar selepas dikesan muatannya melebihi 60% daripada had yang dibenarkan. Menurut JPJ Pahang, kenderaan itu disita mengikut Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan ditempatkan di depo sita JPJ Pahang bagi tujuan pengesahan identiti serta siasatan lanjut. Tindakan itu diambil dalam operasi penguatkuasaan di Jalan Kuantan Pelabuhan dekat Kuantan yang memberi tumpuan kepada kenderaan perdagangan membawa bahan galian. JPJ Pahang memaklumkan operasi seumpama itu akan terus dipergiat bagi membanteras kesalahan lebih muatan serta memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur Berhad KPKP membuktikan gerakan koperasi mampu kekal relevan apabila berjaya mencapai usia 100 tahun sejak penubuhannya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, pencapaian itu membuktikan KPKP dibina atas nilai amanah, integriti dan kepercayaan anggota yang kukuh. Beliau berkata demikian pada majlis jamuan makan malam sempena sambutan 100 tahun KPKP di salah sebuah hotel terkemuka di Kuantan semalam. KPKP kini berada di kedudukan kedua terbaik di Pahang dan tangga ke-25 dalam senarai 100 koperasi terbaik di Malaysia. Kerajaan negeri turut komited memperkukuh gerakan koperasi sebagai pemangkin ekonomi negeri. Akhir sekali, kerajaan memperkenalkan MyCard 2026 dengan 53 ciri keselamatan baharu bagi memperkukuh sistem identiti nasional serta menangani kegiatan pemalsuan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, MyCard 2026 mula diperkenalkan pada Jun tahun ini dan dilengkapi pelbagai teknologi keselamatan terkini bagi melindungi maklumat pemegang kad. Pelaksanaan kad pengenalan generasi baharu itu juga bertujuan membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem identiti negara. Antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan termasuk tulisan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro dan kod respon pantas atau QR. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Okey, 7.55 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Senpai.
0: Pai. Pai.
2: Okey. Dalam pada kami bersama dengan anda tu, macam biasalah, sebelum pukul 8 kita akan seketika bersama dengan wakil dari meteorologi.
0: Ya, pegawai.
2: Pegawai.
0: Puan Wani pagi ni.
2: Untuk ramalan cuaca di negeri Pahang lah.
0: Ya, betul.
2: Fokusnya hari ni, okey?
0: Alright, silakan Puan Wani.
3: Selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM.
0: Waalaikumsalam.
3: Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang hari ini bersama saya Syazwani, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan tinjauan cuaca semasa, di mana pada pagi ini keadaan cuaca cerah dan baik bagi kesemua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah di negeri Pahang dan berpotensi berlarutan hingga ke awal malam nanti. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Teruskan kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, terima kasih Puan Wani.
2: Lupa breakfast. Okay. Sibuk sangat dengan cuaca kan?
0: Ya, betul.
2: Kadang itulah kerja masing-masing kan. So, mulakan kerja anda dengan baik hari ni. Mm-hmm. Kalau tugasan-tugasan melibatkan lapangan luar ni, mm-hmm, so check dulu, anda boleh dapatkan maklumat lebih terperinci terus di platform online ataupun di telefon dengan cara mudah, iaitu My Cuaca. Download saja. Bukan saja Pahang, satu Malaysia pun
0: satu
2: dapat.
0: Satu Malaysia. Bukan saja cuaca, perairan pun.
2: Banyak benda boleh dibacakan di sana, okey?
0: Betul.
2: Kalau anda nak komen-komen pun, mungkin keadaan cuaca di tempat anda ketika ni pun boleh.
0: Alright. Jangan lupa di jam yang ketiga kejap lagi kita ada Matcha ke Kopi.
2: Tim Kopi hari ni.
0: Matcha, matcha.
2: Tajuk dulu.
0: Okey, topik dia best tau, sempena hari bapa.
2: Okey.
0: Okay,
2: awak semalam lagi takut bapa ke mak, cik? Tak.
0: Mak.
2: Dekat arah tu lah kan.
0: Okay.
2: Tapi kita tak nak lah direct macam tu.
0: Ya, yeah.
2: Okay, contohlah, kita kenal balik zaman-zaman dulu ke sekarang ke,
0: uh-uh,
2: kan. Kalau ada problem yang kita buat,
0: uh-uh,
2: ada masalah, ada
0: kantoi lah, ada kantoi, buat hal lah budak ni.
2: Awak lebih rela
0: mak yang tahu ke ayah yang tahu? Dan kenapa?
2: Saya lebih mak saya tahu.
0: Kalau untuk tim kopi, dia akan pilih mak. Dia lagi rela mak dia tahu.
2: Sebab mak saya kadang-kadang boleh bawa bincang.
0: Okay.
2: Boleh suap.
0: Okey. Kalau untuk kalau untuk tim macam
2: bodek,
0: saya akan pilih ayah.
2: Oh.
0: Sebabnya
2: awak lagi rela mengadu.
0: Saya lagi rela. Sebab ayah saya macam tak ada bagi reaksi.
2: Tak apalah nak.
0: Ayah saya tak garang.
2: Oh, dia tenang-tenang.
0: Dia lebih prefer, dia bagi nasihat tu dia santai.
2: Maksudnya kat rumah awak biasa lebih ribut tu mak.
0: Mak saya.
2: Okay.
0: Ribut, petir, taufan, apa segala benda semua.
2: Okey, pandangan masing-masing. Kita tak ada cakap yang mana betul yang mana salah.
0: Betul.
2: Pukul 8 sampai pukul 9 kita tunggu anda nak call pun boleh. 0951-40124
0: ataupun 0951-40125.
2: WhatsApp kami pun boleh, kami baca, kami mainkan voice note anda di
0: 0103207448.
2: Apa awak paling garang pernah dibuat? Sikit, simple. Ha? Paling garang awak pernah
0: kena tunduk sepak. Lepas tu macam biasa lah, 2-3 hari lah buat tak bercakap. Tak, mak saya memang garang. Sebabnya mungkin mamak ayah kita ni dia dibesarkan. Yalah,
2: zaman dia,
0: di mana bukannya komunikasi yang diutamakan.
2: Betul.
0: Faham tak? Mak-mak Asia ni macam mana?
2: Kan? Sekarang dah lain sikit lah kan.
0: Sekarang dah lain.
2: Sekarang ngadu lebih pada media sosial.
0: Soft spoken kan.
2: Dulu kita beritahu mak kita, mak alun macam ni tadi ponten sekolah. Sekarang ni budak-budak dia nak bagi tahu mak dia
0: WhatsApp, dia post
2: ataupun dia post.
0: Okey, ataupun dekat dalam grup kawan-kawan dia kan.
2: Berbezalah.
0: Okey.
2: So, kalau anda buat silap, siapa lebih anda rela untuk beritahu? Mak ke abah dulu?
0: Okey, terpulang eh.
2: Okay.
0: Kami tunggu anda kejap lagi.
2: Matcha
0: dalam
2: Matcha ke Kopi?
0: Matcha!
2: Kopi.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa a'malana wa tadarru'ana innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaim maghfiratik was-salamata min kulli ithm wal-ghanimata min kulli birr والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, terimalah salat, amal dan kerendahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiayai diri kami sendiri dengan melakukan banyak dosa, dan tiadalah sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Engkau ya Allah. Maka mohonlah Engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmatmu dan keampunanmu yang berkekalan, dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa, dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan, dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian, mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.